Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Iyi. Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: device is connected successfully.
1: Are iku apa sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
2: O i a i u i i a i u.
3: Woi, apa sih iku?
1: Anu,
3: iki lho aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kae iki. Duh. Kasih dong ambil iki aku wis.
4: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa kuota atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.

Jakarta.

Waktunya Rani untuk mengajak Anda Sobat Kota untuk berkaraoke on air di program Dangdutan Re. Nyanyi ore. Disiapno dhisik yo untuk teleponnya. Dan karaoke-nya hanya di jalur seluler. Kalau misalnya Sobat Kota teleponnya via WhatsApp, mohon ngapunten masih belum bisa dulu ya.

0: Spesial khusus di program Dangdutan Re untuk WA hanya untuk chat saja nggih bunda-bunda sayang dan bapak-bapak sayang. Ngapunten sangat meskipun jenengan telepon ping balak-balik nggih mboten rani terima karena memang khusus untuk program Dangdutan Re. Interaksi on airnya itu via jaringan analog ya teleponnya. Kenapa? Karena biar suara musiknya itu masuk ke HP jenengan. Kalau via WhatsApp, nah itu memang settingan dari komputernya, dari pusatnya itu musiknya tidak bisa terdengar dengan jelas. Ngapunten nggih. Jadi kalau mau telepon monggo di 031 561 1416 dan 5676923. Cok mokong-mokong. Lek wis diomongi, marung ngono kok ngomong jarene penyiare kok jahat iki, kok gak diterima iki telepon WhatsApp. Nah, ini jenengan harus mematuhi aturannya juga ya. Ya iki sik isuk rek. Ayo sabar sik. Halo, selamat pagi Dangdutan Rek.
1: Halo, selamat pagi Dangdutan Re, nyanyi yo Re.
0: Nyanyi yo Re.
1: Re, nyanyi yo Re.
0: Lah iya, ya apa kabar iki dulurku?
1: Iki Barani ta.
0: Nggih, dengan Rani, Rani.
1: Ya Rani.
0: Nggih, dengan Rani hari
1: iki,
0: ini.
1: Iki Pak, radionya yang manual gak kena ya,
0: Pak? Iya, ini tadi barusan dikabari di sana ada pemadaman, tapi sudah OTW untuk ngecek genset dan lain sebagainya ini
1: iya,
0: tim kan? Kita.
1: Nah,
0: iya.
1: Kok kemreset dong iki
0: mana iya. Pencet ya. Iya, iki lho aku sik tas WA nambek teknis ini. Bisa. Kalau streaming bisa, tapi kalau misalnya jenengan hari ini langsung nyanyi yo iso karena kan suaranya masuk ke handphone.
1: Oh gitu.
0: Nyanyi lagu apa sih enak iki sih?
1: Kelekno Lintang Asmoro, Mbak.
0: Lintang Asmoro tapi sing versi cowok ya berarti ya. Lintang Asmoro. Tapi ngomong-ngomong mari melok lomba apa are? Agustusan.
1: Agustusan kan opo-opo gini, Mbak. Yang kebengi paling.
0: Engko tirakatan ya.
1: Syukuran kok.
0: Tirakatan. Tapi karnaval-karnaval yang terdekat di area yang jenengan?
1: Oh, karnaval lo? Karena maksudnya ada kerat jalan.
0: Ada tapi ya. Iya. Iki Lintang Asmoro iku lak duet ya apa dhewe yo?
1: Iki duet lho, Mbak.
0: Oh, ala lah yo aku iki selali kok anjane suwe dasare padahal enak lho. Nyene gak tahu dinyanyekno iki. Lintang Asmoro sik iki tak siapno sik iki.
1: Lintang Asmoro.
0: Iya, ayo iki arek-arek iki ayo dipanasi iki ambek wong Gading Watu. Kali ini kita menyasar daerah sana dulu. Nah, iki sing Surabaya mari njok sampai ketinggalan.
1: Oke.
0: Nggih iki saya OTW iki kari titik iki lagu niki mari siap iki. Ada sobat kota juga yang pengen gabungan sekali lagi rek lek wis dikandani ojo anu po. Aduh, iki di spam telepon WhatsApp lho. Lek telepon koyok Mas Edo ngene. Jadi judulnya adalah teleponnya itu ke 0315611416 dan juga 5676923.

0: Buena.
1: Monggo. Terima kasih Barani. Assalamualaikum semuanya yang lagi dengerin lewat streaming. Kalau yang enggak lewat streaming enggak bisa.
0: Nggih, sementara ini okay, sembari menunggu gitu kabar Barani, dari tim teknisinya. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Edo. Jadi kalau misalnya Sobat Kota pengen gabungan di karaoke on air, ngapunten sangat, bukan di telepon WhatsApp ya, tapi teleponnya di Jua Jalur 0315611416567692 3.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Dangdutan Rek menyapa kembali, ada siapa di jalur telepon? Halo, selamat pagi menjelang siang, Dangdutan Rek.
8: Nyanyi ore.
7: Nyanyi ore.
8: Oh, apa kabar kau Mbak Rani?
7: Kabar baik, alhamdulillah. Di sana kabarnya juga bagaimana?
8: Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak.
7: Alhamdulillah. Wes sarapan ta Mas Arwi?
8: Iya, lama banget enggak bisa naik.
7: Sing penting sehat wis pokoke dulur siji iki ya.
8: Pokoke sing penting doanya dari teman-teman di kota FM semuanya.
7: Amin, insyaallah yang terbaik, sehat selalu, lancar rezekinya ya.
8: Iya. Nyanyi. Aku pengen kopi susu aku.
7: Kopi susu?
8: Ya.
7: Itu yang lagu duet itu ya?
8: Ya.
7: Oh, sik, tak golekno. Kopi susu. Pak Yanto, Bunda Ani, wes mimik kopi taiki. Wonge lagi mendengarkan ini berdua ini beliaunya ini.
8: Oh, Pak Yanto,
7: enak ini sama Mbak Ani. Lah iya, wes disedot tak kopi niki. Iya, aku ya boleh pengen kopi ngene iki Mas Arwi.
8: Lah iya.
7: Tak nyeduh mari ngene memburi mari ngene. Kopi Toto, susu.
8: Kopi susu Pak Toto Santoso biasanya suka kopi.
7: Oh iya, makanya. Kopi susu tare.

0: mudah-mudahan bisa melipat gandakan aku.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Mbak Rani, doa-doanya ya.
1: Terima kasih
0: ya, Mbak Rani tetap sehat walafiat, banyak rezeki lancar barokah, berikan umur yang panjang dan bermanfaat.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa iki sing nyanyi, Masya Allah. Saya sapa dulu ada Mbak Ella dari pregame-nya. Kopi Tresno Mbak Rani nge. Ada juga Bunda Ani yang siap lembur katanya. Waduh, Wester Wimingan nih ge. Ada Mas Yoko dari Tegal juga. Selamat pagi menjelang siang. Terus kemudian juga ono Mas Rizal. Carek lorek suwek pinggire tiwas ngelere ora melu duwe. Kalau kursi semakin lama dipandang semakin antik. Kalau Mbak Rani apa iki? Semakin lama dipandang semakin cantik. Terima kasih banyak. Iya, radio manualnya untuk radio analog memang sedang off ya Sobat Kota, kami cek tadi pagi sebelum siaran. Tapi itu semua dikarenakan ada beberapa pemadaman teknis dari pemancar pusat. Besar harapannya sesaat lagi bisa segera nyala dan normal kembali. Tapi jangan khawatir, masih pemancar analog ke off. Tapi Sobat Kota tetap bisa pantau via streaming dan bisa tetap masuk karaokean seperti Sobat Kota yang tadi ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo. Selamat untuk sobat kota yang sudah masuk gabungan tadi. Dan ayo semangat. Nah, ucapannya selamat dan semangat nih. Semangat untuk sobat kota yang pengen bernyanyi. Ada Inako yang masih dengerin, terima kasih banyak. Ada Pak Sugianto, iya. Terima kasih banyak ya untuk sobat kota dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Yuk, gabungan yuk di 0315611416 dan 5676923. Anda bisa telepon ke sana. Saya sapa juga untuk sobat kota yang hadir dari Facebook Kota FM. Ono sapa wae, masih yo gak nyanyi tapi tak sapa yo. Ki dulur-dulur sing luar biasa ini. Dari Reni Rentina, waalaikumsalam Medan hadir. Kemudian warga Mabar Medan juga dari Tumiem Virgo. Matur sembah nuwun semuanya. Kalau begitu sobat kota, kita coba ya intip di lagu dangdut hits tahun 2000-an. Ini dulu pernah apa ya namanya ya? Pernah viral begitu sobat kota di tahun 2000-an. Jadi Angel Elga dengan lagunya Aku Tak Suka Dangdut. Sedikit kontroversial. Tapi seperti apa lagunya, kita puterin terlebih dahulu sembari menunggu sobat kota yang lainnya untuk bergabung karaokean.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Selamat siang kembali saya ucapkan untuk Sobat Kota. Ada Cak Rembo. Terima kasih Cak Rembo untuk WhatsApp-nya ya. Untuk radio analog memang mengalami trouble dan dalam maintenance sejak jam 9 pagi tadi. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya ya Sobat Kota. Mohon bersabar dan semoga segera normal kembali. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang lainnya gabungannya. Dan semoga yang aktivitas hari ini segera dilancarkan. Wes tak kandani. Monggo kalau misalnya pengen gabungan karaoke silahkan. Rani masih menunggu Sobat Kota. Ketika memang Anda masih berhalangan untuk on air, Rani akan menyajikan beberapa playlist terenak di hari ini supaya makin semangat ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada yang pengen nyanyi karaoke? Dangdutan, Re.
1: Dangdutan. Nyanyi, Re.
0: Nyanyi, Re. Apa kabar? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Semoga Miss Ella juga ya.
1: Alhamdulillah ya, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Iya ini, pripun iki? Wes nyeruput kopi tresno nih, ta?
1: Udah, Mbak.
0: Nggih, akhirnya tak tututi aku melok gawe kopi pisan iki mang ndik pantry, ndik mburi.
1: Karep kepingine Mbak Rani nek iki kopi tresno iku mah.
0: Nggih, masyaallah.
1: Lagunya Mbak Rani.
0: Lagunya apa ini?
1: Kan di sini agak dingin-dingin, tumben kok dingin-dingin cuacanya gitu. Sedingin salju aja Mbak Rani.
0: Sedingin salju lah ya Re, ojo sampai turun salju tambah kademen apa ini. Gededer.
1: Betul.
0: Aku gak bayang lo daerah Pandaan Prigen Pasuruan kono lek modun salju lah ya tambah. Anu.
1: Mikir salju ne ora modune wis ndemu koyo ngene Mbak Rani.
0: Emang gak no. Wis. Nah, ini dia, sedingin salju. Kita bernyanyi bersama Miss Ella.
1: Kenapa ada yang Evita Mala ya?
0: Kenapa?
1: Agak kalem. Kalau ada yang Evita Mala aja biar agak kalem dikit gitu.
0: Oh, sebentar.
1: Iya.
0: Sajane aku mau yo asline ini sebentar.
1: Rodok kalem dikit gitu.
0: Iya, ini kita cuman punya dua versi sih, tapi memang sama-sama Evita Mala, cuman beda ini tok, beda. Boleh salam-salam deh Mbak, ini tak siapin dulu lagunya yang versi satunya, monggo nanti bisa dipilih yang mana.
1: Bunda Mimi, Bunda Yanti, Mbak Nur, Bunda Mbak Ima dua-duanya. Mas Rizal Pratama. Dan juga Kak Edo, udah ya Mbak Rani ya?
0: Iya, tadi disi Mas Edo.
1: Oh iya. Radionya kayak nggak bisa didengar gitu.
0: Iya, tadi sudah saya omongkan bolak-balik. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Iya,
1: ini aku pakai streaming ini Mbak Rani.
0: Iya, jadi ternyata itu ini, apa namanya itu... ada beberapa maintenance dari IT yang sedang membenahi. Akhirnya yo, sik sabar sik Mbak Rani jarine ngono. Semoga segera cepat beres ini nanti. Nah, ini ada yang versi dari Sedingin Salju yang lain ini. Harusnya kalem iki, harusnya iki. Kita cek dulu ya.
1: Oke, Mbak Rani.
0: Loh, enak ngene iki.

0: Enak, tapi sayang banget. Padahal sudah tinggal satu ref lagi nih. Mbak Ella terputus. Mohon maaf Mbak Ella. Ini mungkin tadi jaringan juga ya Mbak Ella terputus. Kita langsung sambung jeda komersial break terlebih dahulu ya Sobat Kota, jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

Gadis manis Kalimantan, ada Dana Asmara yang suka menemani Sobat Kota hingga ke menit 41 lepas dari jam 11 siang. Gimana angkat tangan kabarnya Sobat Kota? Ada Mama Yasmin, terima kasih informasinya katanya. Kebetulan tak umek-umek Radio Ninang di ngono, ternyata sedang ada gangguan. Gih, siap sami-sami Mama. Mama Yasmin atau Aprilia dari kawasan Bangkalan Madura. Inako, terima kasih banyak ya. Ada Mbak Ella juga, Bunda Ani Bohai, Yoko, Mas Rizal Pratama, dan semuanya yang sedang mendengarkan Radio Kota FM. Besar harapannya semuanya bisa gabungan ya di menit-menit terakhir nanti. Kira-kira memang sekiranya ada yang ikutan join on air, Rani akan segera kembali.

0: a bit a bit atau jangan tunggu lama-lama tapi versi Madura. Ada Faki Takesha featuring Rovita Sari Wedo, enak-enak. Monggo sahabat kota saat derengi gabungan nang program apa iki? Wah, setelah dangdut antrek ya ada Digoda ya. Digoda, digoyang dangdut bersama bersama Naya Nika. Tapi saat turunnya monggo sahabat kota. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah monitor di hari ini. Jadi Rani harap semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu, diberikan panjang umur juga ya. Semoga kita bisa melampaui kemerdekaan Republik Indonesia ini, mengisi dengan hal-hal positif, maju Indonesia dan juga maju personanya untuk SDM masyarakatnya. Tapi sebelumnya juga Rani mengucapkan turut berduka cita untuk seluruh korban meninggal dan juga luka-luka di NTT. Ada beberapa gempa besar yang terjadi di 2026. Sejenak kita merapatkan doa untuk teman-teman yang sudah menimpa kurang lebih di kawasan timur laut Mbai Nagekeo NTT. Jadi semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diterima ketabahannya dan juga yang meninggal bisa diterima amal ibadahnya dengan baik. Kurang lebih banyak sekali korban meninggal. Update terbaru 5 jam yang lalu untuk informasi yang kami terima setelah gempa dahsyat sebesar 7,7 skala Richter, ada 47 orang meninggal dan ratusan orang luka-luka. Semoga semuanya bisa diberikan ketabahan saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa kemarin. Dan kita semuanya yang sehat di sini semoga juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik agar tidak menyakiti satu sama lain. Rani pamit undur diri. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ojo lali lek kepengin merdeka, yo langsung ae. Dangdutan nang Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.
1: Indonesia.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertaruh nyawa.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12-15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Hai, kejutan. Kembali hadir di GD di Goyang Dangdut. Asik lore edisi Minggu 16 Agustus 2026 ya. Kali ini tempat Sobat Kota ditemani Nayanika hingga jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Halo-halo, selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir ya acara favorit Anda semuanya. Apalagi kalau bukan acara yang selalu mendengarkan memperdengarkan lagu dangdut koplo yang asik, lagu etnik yang terambiar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau sebelumnya Sobat Kota sudah berolah vokal gitu ya, bersama dengan Kak Rani Larasati, kali ini izinkan Ayanika yang menemani Sobat Kota untuk berolahraga. Olahraga siang-siang sih Mbak Naya. Iya, Naya menemani Sobat Kota untuk olahraga yang lain. Mungkin lagi lipat-lipat baju, setrika baju, no. Atau tadi belum sempat nyuci ini ya, misalnya kayak sepatu anak-anak atau tas anak-anak misalnya. Karena tadi lagi sibuk jalan-jalan Mbak Naya, sekarang mau mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, cocoknya memang mendengarkan Digoda Sobat Kota. Kalau memang radio analognya masih belum bisa diakses ya, memang masih dalam proses koordinasi dengan tim terkait kami, silakan bisa mendengarkan via streaming menggunakan aplikasi On Ears atau di websitenya Kota FM ya, kotafmsurabaya.id gitu. Langsung dari browser bawaan handphone, atau kalau mungkin Sobat Kota lagi kerja menggunakan browser komputer juga bisa gitu. Silakan segera merapat di 031-561-1416 atau 031-567-6923, boleh juga lewat WA Radio Kota FM Surabaya 0817-505-8881. Hari ini adalah Hari Gang Buntu Nasional ya. Hari Gang Buntu Nasional, kata Naya betul. Tadi Naya sempat berputar-putar di daerah Surabaya Utara tuh, lewat sini buntu, lewat sini ditutup. Dan karena memang di sana kan banyak gang yang agak sempit gitu ya, jadi ibu-ibunya itu masak-masak. Naya kalau lewat sampai sungkan loh, disuruh naik motor aja, tapi ya ditonton sama Naya karena banyak di situ ibu-ibu lagi masak Sobat Kota. Sangat seneng ya. Siapa yang sudah persiapan hari ini, siang ini buat nanti malam, mungkin rumahnya sebagai tempat berkumpul gitu, seperti rumahnya Naya ya. Jadi rumah Naya itu di daerah sana, di desa Sualo itu memang rumahnya pas di tengah-tengah Sobat Kota. Jadi dulu waktu kecil sampai sekarang, alhamdulillah sering dijadikan jujukan untuk tradisi warga ya, untuk apa ya, kumpul-kumpul masak besar dan lain sebagainya. Karena pas rumahnya di tengah-tengah gitu, yang dari barat ke tengah juga gak terlalu jauh, dari timur ke tengah juga gak terlalu jauh gitu ya. Yuk mangga, siapa yang mau bergabung? Iya sih, ini telepon analog, ya telepon analog, radio analognya memang masih belum bisa Kak Naya, masih dalam proses perbaikan ya, atau peningkatan kapasitas layanan, masih diselidiki kira-kira penyebabnya apa ini untuk pemancarnya. Ada Inako, selamat siang, selamat bergabung, terima kasih. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti, selamat siang Mbak Putri. Mau request lagunya Lilin Lilin Putih gitu. Lilin Putih dari Evi Tamala versi yang koplo. Salamnya untuk Om Boneng, ada Mas Hari, Abah Toyibi, Cak Miskan, Pak Jono, Pak Sugeng, sama Akung Kianto. Akung. Iya, iya, selamat. Aduh, mohon maaf, belum berjodoh. Selamat siang, Digoda.
1: Selamat siang, Digoda. Wasik lore.
0: Wasik lore, ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nih saungkan loh, Mbak Ella, Mbak Ella. Maksudnya tuh Naya kan suaranya kan menggelegar, suaranya Mbak Ella langsung, aku langsung ikut-ikut turun aku.
1: Tadinya nggak nyampe suaranya, karena gimana ya, badannya kurang fit kayak Mbak Rani.
0: Kayaknya ini sampean kurang andok bakso beranak ya, ngombene es jus alpukat, kurang iki, kurang koyo ane.
1: Kayak gitu tadi ini luwes banget koyo pilu.
0: Lah iya,
1: malu deh sama Mas Rizal.
0: Memang sih kalau makan bakso itu Naya sendiri juga mengakui enggak pernah bosan loh Mbak Ella. Senang banget sampai sekarang makan bakso itu. Enak.
1: Ya betul, betul. Apalagi katanya minumnya minum kopi Trisno.
0: Oke.
1: Mantap, Mbak. Nanya ini.
0: Silakan. Ih, aduh, terputus ya Allah Mbak Ella, mungkin enggak sengaja guyut dul gitu ya, pipinya terkena ini, apa itu tombol mematikan panggilan. Mbak Ella silakan Eman loh. Ini aja, WA aja Mbak Ella tadi lagunya apa deh? Ya, terima kasih. Kadang-kadang rasanya masih di Zal Pratama yo. Kalau apa itu Mbak Putih berserta dengan keluarga, bukan bukan Mas Rizal Pratama kalau ngomong ini. Biasanya dijuluki Mas Rizal Kelabu. Mas Rizal Kelabu. Ada Mas Joko Seni Pertegal, terima kasih. Ini aku juga matur suwun. Mas Wahyu Supriyadi. Waduh, rang dia pastiku iki. Eh? Lagi di rumah saja kah? Lagi di rumah saja sambil mendengarkan Kota FM paling jos memang. Atau mungkin lagi ngewang masa ini, nanti barian. Oh ya, kalau di bahasa Jawa ini malam barian ya. Malam barian 17 Agustus biasanya. Kalau di Sobat Kota apa? Malam apa? Tirakatan atau malam apa ini judulnya? Oke deh, sambil menunggu interaksi Sobat Kota yang lain, mungkin masih repot Mbak Naya sambil ngomong aja, sambil puter lagunya, aku tak sambil masak. Wois, oke deh. Kalau dimikir lagunya satu dari Evi Tamala yang tadi direkam oleh Mbak Putri Lili.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?

0: Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sebuah lagu dari Gary Mahesa, Bebas Aku Bebas Dari Belenggu, gitu ya. Bebas lagunya, tapi hari ini mungkin Sobat Kota gak bisa bebas karena ya banyak gang ditutup masal gitu ya, tidak bisa keluar bebas masuk keluar kampung. Silakan yang masih siang, maksudnya mumpung masih siang, Sobat Kota segera untuk berlalu lalang ya di kampungnya. Karena kalau nanti biasanya habis maghrib itu sudah mulai yang namanya apa itu kloso. Kloso itu apa ya Sobat Kota? Oh, tikar ya. Tikar atau apa gitu, biasa terpal gitu ya, dibeber KB di iniin apa itu? Itu loh Sobat Kota, dibeber itu apa? Ya gini, kalau tidak fokus ya, tidak fokus. Jadi nanti alas ya, alas yang penting alas, entah itu tikar ataupun terpal gitu akan dibentangkan, menutupi jalanan dan tentunya digunakan untuk barian. Ngomong-ngomong apa sih yang namanya barian itu Mbak Naya, coba kita cek and recheck dulu ya. Jadi malam barian 17 Agustus ini adalah tradisi syukuran warga di Jawa untuk menyambut hari kemerdekaan yang diisi dengan doa bersama, makan bersama, dan mempererat kerukunan. Biasanya nih ya di lokasi terutama di Surabaya, itu kan memang lombanya sudah sejak bulan Agustus awal-awal. Ada yang Juli juga ada gitu ya, Juli-Juli akhir. Nah nanti untuk pengundian ya, pemberian hadiahnya itu di malam barian ini Sobat Kota. Dan biasanya juga ada malam pementasan gitu. Jadi ini nakotikar, iya. Apa sih kloso tikar? Tikar, kemudian karpet, terpal dibentangkan gitu ya. Iya, dibentangkan, bahasa Indonesia-nya bukan dibeber. Dibeber itu bahasa Jawa mana ya? Jadi tradisi ini dilaksanakan pada malam 16 Agustus atau malam hari sebelum tanggal 17 Agustusnya. Silakan, mana nih absen tolong. Warga Surabaya dan sekitarnya sudah mempersiapkan malam barian. Mungkin bapak-bapaknya ini lagi repot untuk membenarkan. Biasanya kan memang ada agak sempit jalannya ya, jadi ada selokan dan lain sebagainya. Tadi Nay sempat lihat ada bapak-bapak yang merapikan selokannya itu kayak ditutupi, dirapikan gitu. Kemudian kayak tanah-tanah di sebelahnya selokan itu diseroi, dimasukkan ke apa ini, kayak tempat karung-karung gitu ya. Nah, jadi seneng banget nih kalau seperti ini ya. Ya sebetulnya kalau masalah kerja bakti dan memperbaiki gang itu tidak harus setiap bulan Agustus seperti ini, tapi bisa diupayakan satu bulan sekali biar lingkungannya tetap rapi, bersih, dan nyaman serta jauh dari kuman penyakit. Kalau kuman ya tentunya ada Mbak Naya ya, kuman kan bakteri, penyakit seperti nyamuk yang bisa membuat sakit demam berdarah gitu, ataupun tikus dan lain sebagainya. Oke, yang mau bergabung silakan. Ada Cak Giantel Rainbow, katanya Mbak Naya sehingga eseku analog aku saiki lo streaming. Wah, cowardasnya Cak Giantel Rainbow ini. Ada Mbak Ella dari Kasan Prigen, lagunya Jaga Perasaanku Mbak Naya, spesialnya buat yang paling aku sayang, buat Mbak Naya. Terima kasih. Sopo saya sedih sayang Mbak Ella ini. Aku penasaran loh ya iya. Emang gue yang disayang Mbak Ella. Mbak Ella ini lagi lemah lunglai tak berdaya. Mohon dang dijak budal andok bakso. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat. Aduh, mohon maaf belum berjodoh satunya berarti. Selamat siang Digoda. Sudah masuk Digoda.
1: Asik Lore.
0: Wasik Lore. Selamat siang, selamat bergabung. Oh, Pak Sugeng.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Sugeng dari Denpasar?
1: Mana kabar Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Opa, Naya sehat istimewa. Kalau Pak Sugeng gimana kabarnya nih?
1: Oh, saya selalu SWS dong.
0: SWS dong. Ini loh. Ada bagaimana?
1: Barian Agustusan.
0: Barian Naya sudah mempersiapkan lauknya, nanti tinggal digoreng sama ibunya Naya.
1: Apa namanya barian bahasa Surabaya?
0: Barian.
1: Di Surabaya sewean ya?
0: Oh, bukan barian pakai B Pak, Bapak Barian. Bravo. Ini B apa? Barian Pak.
1: Gitu ya.
0: Nggih, bukan jarian. Jarian kan pakai ini ya, kain sewek itu. Bukan, ini barian atau malam tirakatan biasanya kalau beberapa lokasi ya menyebutkan. Kalau di Denpasar ada Pak seperti itu untuk acara ini malam 17-an ini? Banyak ya. Bapak Sugeng ini suaranya kok tambah menjauh, Pak Sugeng.
1: Ini masih depan saya.
0: Oh, lagi
1: acara lomba ini, Mbak.
0: Oh, senang sekali ya, Pak. Meriah
1: lomba
0: sekali.
1: Lomba tarik tambang, balap karung, macam-macam lagi.
0: Baik.
1: Kebetulan saya juara satu, Mbak Naya.
0: Juara satu apa ya, Pak?
1: Tarik tambang.
0: Yakin, Pak?
1: Oh iya, enggak tarik tambang tapi tarik uang.
0: Nekak kaya melok. Silakan, Bapak Sugeng mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Ninggal Katresnan ya, Mbak.
0: Ninggal Katresnan, oh enak ya. Nah, siapkan terlebih dahulu salamnya buat siapa saja.
1: Salamnya untuk Mas Aditya, Mas Edu, Mbak Widya, Mbak Putri Widayanti, Mas Amblat. Mbak
0: Ira,
1: Mbak Trintil, Mbak Sutira, Bunda Diandra Dewi, Bunda Samet, terus Bunda, siapa yang di Randu Teja itu?
0: Mbak Yati.
1: Mbak Yati, yeah. Ya, terus ada Mbak Ima, ada Mbak Jono Damrin, Mbak Samet, Mbak Kania, Mbak Rombe,
0: iya,
1: Mbak Satria Basuki, Bang Ujo, siapa lagi ya?
0: Semuanya. Terima kasih, Pak. Sukses selalu. Tanpa kuali.
1: Tunggu ini sambil ya, ini masih ngantar, Mbak.
0: Nah, ya. Alhamdulillah. Memang Riyoyo ini mau dodolan itu tanggal apa, Mbak Naya, gitu ya.
1: Biasanya ngono ya, Mbak
0: Naya. Kata Pak Sutoyo juga begitu. Jadi malah tanggal merah itu harus masuk, Mbak, gitu.
1: Malah harus masuk, kebalik iya. sama PNS ya.
0: Baik, terima kasih Pak Sugeng. Sehat selalu.
1: Terima kasih, Mbak Naya. Selamat.
0: Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Pak Sugeng itu nggak tahu kepanjangannya PNS ya. PNS ini versi Naya ya, pegawainya Bu Nurul dan Pak Sugeng. Jadi pegawainya Nurul Sugeng PNS gitu ya. Baik, terima kasih ya buat Pak Sugeng dari kawasan Denpasar hadir. Ada Beli Arjuni juga, terima kasih. Selamat siang di Goda Denpasar Bali hadir bareng FKS Request Camelia 1. Senggol semuanya, keluarga besar FKF, salam sehat dan apa nih, selalu ya Mbak Naya, matur suksma merdeka, luar biasa semangatnya. Kemudian ada Inaku, halo selamat bergabung. Ada Mas Wahyu Supriyadi, lo kocek rawamene ya. Lagi nyantai di rumah Mas Wahyu sambil merawat apa ini, pet itu apa ya, Pak? Peliharaan gitu ya. Baik, hewan peliharaan. Ada Bunda Diandra TV, aku nguwanto iki mari teko pahlawan sampai pewanas meripate. Masya Allah. Semoga apa ya, capeknya Sobat Kota dalam menjemput rezeki bagi keluarga ini lillahi ta'ala digantikan dengan yang berlipat-lipat pahalanya, kemudian rezekinya juga tidak terputus. Ada Mas Wahyu Supriyadi, monggo, terima kasih. Mantap Jaya. Kemudian ada siapa lagi? Mas Ayu Munajat, halo selamat siang. Kemudian ada Cak Samsul Hadi, selamat bergabung juga. Dari Cak Samsul Hadi, kawasan wisata keluarga Tretes Prigen, Kabupaten Pasuruan, lagunya Laila Semanis. Salam-salamnya buat Bunda Lili, ada Pak Wiyato juga, Mang Ujang, Bu Rara, Bu Eli, Pak Selamat, mohon maaf, Pak Selamat, Pak Ahmad Syamsuri sama Ko Zainal dari kawasan Kalimas. Terima kasih banyak juga buat oke. Naya nggih, di sini Mami Jengrine itu nama aku Naya. Oke, langsung aja di ruang dengar Sobat Kota semuanya, sebuah lagu nih. Lagunya enak, tadi di request oleh Mbak Ella yang terputus panggilannya karena mungkin enggak sengaja Mbak Naya kedodol iku. Makanya tajuk guyon ae. Oke, tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama di Goda di Goyang Dangdut. Wah, asik lho, Rek.
2: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loren.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Aduh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, si glore. Dua lagu dangdut koplo dan dua lagi dangdut etnik Ambira sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Enak ya. Informasi dari Mas Yusuf Triyono, informasi beliau di sini mengatakan bahwa radio analognya sudah bisa gitu Mas Yusuf. Terima kasih ya Mas Yusuf. Yang sobat kota lainnya coba di absen barangkali. Mungkin ya lah radio analognya sudah bisa diakses, monggo bisa dicoba ya. Streaming juga bisa kok. Kalau streaming ini memang kelebihannya lebih luas lagi jangkauannya dan jauh lebih jernih begitu. Silakan yang mau bergabung di 0315611416 atau 0315776923. Kita angkat penelpon berikutnya. Sabar. Kita setting dulu, sabar nggih Pak De, kensek biar terdengar di semuanya. Selamat siang Bu Goda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak De Anto dari kawasan Sigdo Mukti Krian.
1: Nggih, betul 100.
0: Silakan Pak De, siang hari ini mau request lagu apa ini?
1: Iya, kita kasih di sekolah dari Abi Melsat.
0: Silakan lagunya apa Pak De? Kisah kasih di sekolah.
1: Iya.
0: Oh iya, kisah kasih di sekolah koplo. Ya. Boleh Pak De. Silakan salamnya untuk siapa saja ini?
1: Iya. Salamnya termasuk spesial Kamar Penjenengan, Mbak Naya.
0: Iya.
1: Semoga dimudahkan segala urusan baik dunia akhirat. Diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang sangat halal, barokah.
0: Amin Allahumma amin, Pak De.
1: Hidup damai, selalu merdeka terus.
0: Amin, terima kasih Pak De.
1: Oke, berikut. Buat Mbak Eka.
0: Iya.
1: Kak Kasian, Kak Ali, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sudira, Bunda Farha, Bang Uto, Bang Rizal, Mas Aditya.
0: Baik.
1: Tambah Kak Jipi. Udah lama nggak mendengar suara dari Kak Jipi, salah.
0: Kalau Kak Jipi insya Allah selalu pantau ya, mungkin teleponnya yang jarang gitu.
1: Oh iya.
0: Iya. Baik.
1: Oke, Cekap Semantan, Kemawon.
0: Iya Pak De.
1: Mbak Naya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga sukses.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya Pak De.
1: Oke, dilanjut kula tenggal lagune matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Deanto dari kawasan Sido Mukti Krian. Dapat salam dari Pak Sugeng, kata Pak Sugeng hadir Pak Deanto gitu. Ada Ning Rara juga, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Ini mau nitip salam buat Pak Wiyoto, juga Pak Pogato, Cak Samsul Hadi, Koko Zainal, Mbak Putri, mohon maaf Mbak Putri Widianti, ada juga Mbak Tanti Pungpungan, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Mbak Dian Tratiwi, dan untuk Mbak Naya terima kasih. Selamat bertugas, selamat siang digoda.
2: Digoyang gimana ya?
0: Digoyang dangdut.
2: Asik
0: lore. Bersama dengan Mas Hafi dari kawasan Geger Bangkalan Sobat Kota. Terima kasih. Ini gimana? Sudah persiapan mau malam Agustusan nanti ya, Mas Hafid?
2: Sudah siap.
0: Apa ada acara nyumbang lagu enggak?
2: Acaranya itu cuma syukuran aja.
0: Syukuran ya. Seneng deh. Kali
2: buat mengenang pahlawan.
0: Ini ada Bunda Ani nih, mungkin mau disenggol Bunda Aninya nih lagi miss call ini.
2: Oh ya, Bunda Ani. Kabar?
0: Silakan Mas Hafid. Iya, bagaimana?
2: Lagunya ada yang kuplo, yang bendera itu ngayanya.
0: Bendera?
2: Iya. Berkibarlah bendera negeriku.
0: Ada. Ya, itu lagunya Gary Mahesa enak itu.
2: Itu spesial buat semua yang mau menyambut malam Agustus dan besok itu ya.
0: Luar biasa. Oke, berkibarlah bendera negeriku. Oke, ya enak. Salamnya buat siapa saja ini?
2: Salamnya buat semuanya, fan Kota FM tanpa terkecuali, selamat menyambut datangnya detik-detik memberikan kemerdekaan RI yang mudah-mudahan kedepannya Indonesia makin maju,
0: iya,
2: rakyatnya makin sejahtera gitu ya.
0: Amin, semuanya. Amin Allahumma amin. Iya.
2: Penting ayahnya sehat selalu bersama Kerukut FM.
0: Siap.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hafi dari Kasang Geger Bangkalan. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang Digoda.
3: Asik Lora. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Iya.
3: Mana ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Uco. Silakan, mau request lagu apa siang ini?
3: Siang, Bu Guru.
0: Bagaimana?
3: Dirimu sudah makan siang?
0: Oh, sudah. Tadi sama Kak Rani berbarengan kita makan siang rujak Madura.
3: Belum pulang, Kak Rani.
0: Kak Rani masih istirahat di sana di apa kantor gitu ya. Silakan, mau request lagu apa ini Mas Uco?
3: Yang duet tapi enak mana ya?
0: Apa itu? Judulnya?
3: Mang Tresno neng lambemu neng nyatane among semu. Itu mana ya, tembang Tresno.
0: Tadi sudah barusan ya oleh Arya Gali. Sudah.
3: Boleh kalau gitu lagu favorit Mbak Naya aja.
0: Apa itu?
3: Bila memang kota bisa bersama.
0: Apa itu judulnya?
3: Jangan paksa rindu.
0: Oh baik, baik. Naya siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya untuk siapa saja ini?
3: Ada Kak Afid ya.
0: Baik.
3: Ada Mbak Jan, ada Cak Janto Rimbu, Pak Dianto, Kak Sugeng, dan Bunda Farha.
0: Oke, baik.
3: Ya.
0: Baik, iya silakan.
3: Kalau ada salah kata Ucok, mohon maaf.
0: Baik, dan terima kasih.
3: Merdeka, terima kasih.
0: Terima kasih Mas Uco dari Kasar Mojokerto sudah hadir ya. Luar biasa, dua penelpon di segmen yang berapa tadi? bukan sih, tiga langsung ya. Ada Pak Deanto, Mas Hafid, sama Mas Uco dari Kasar Mojokerto. Terima kasih Inako, kemudian ada Mbah Toyibi dari kawasan Tanjung Sari. Selamat siang, selamat bergabung Mbah Toyibi. Nih Mbah Toyibi mau salam buat Mbak Mia Apsari. Kemudian ada Mbak Rini Setiawati, Mama Eli Agustin, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri, Cak Syamsul Hadi, sama yang bertugas, terima kasih. Kemudian ada Mas Wayu Supriyadi, Mas Wayu. Ya Allah senengnya talah. Ada Bunda Ani, halo, selamat siang, aku lagi ngomong. Ayo Bunda, tadi mau telepon, Bunda Ani tak tungguin, silakan. Mau gabungan lagi, mau telepon lagi bisa. Ngomong kerennya. Oke. Ini lagunya sudah ada tiga yang terkumpul. Silakan yang mau menambah lagi daftar panjang lagunya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, ada satu lagi penelpon ya. Diangkat dulu. Alhamdulillah aku senang banget loh. Memang kalau kota FM itu rame, siapa sih yang gak senang? Penyiarnya senang banget. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang Digoda.
4: Digoda, wasik lore.
0: Wasik lore, benowo taiki.
4: Iya.
0: Ya apa di nomi gue sih berjuang apa wes prei gih Cak Makrup?
4: Si, minggu libur.
0: Minggu libur ya, karena nanti kan malam ini barian malam apa tirakatan ya sebelum 17 Agustus.
4: Iya nanti malam.
0: Sama nyumbang apa nggak, maksudnya nyumbang lagu ta? Sama menang lomba apa ta?
4: Sonayu.
0: Wah ya. Bagian anu ya, bagian operator sound systemnya ini Pak Cak Makrup gih. Iya. Ayo cak lagunya cak, ayo musiknya cak.
4: Jelang kota FM aku.
0: Oke, lagunya apa ini Cak Makrup?
4: Lagunya, ayo.
0: Apa tuh?
4: Kandas ya Mbak.
0: Kandas bisa. Nah siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salam buat semuanya plus saja Mbak.
0: Baik. Terima kasih Cak Makrup.
4: Nah, pulang hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Makrup dari kawasan Benowo. Ya, ini sudah bergabung. Sabar. Oh, lagunya sudah terkumpul 4 lagu Sobat Kota ya. Langsung menuju di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Kita nostalgia dulu yuk, zaman-zaman abu-abu putih gitu. Mungkin masih ingat sama si Doi. Ini adalah lagunya di request oleh Pak Deanto kawasan Sidomuti Krian. Mungkin beliau sekarang lagi nostalgia masa lalu sama si Doi ya, sama istri ya. Yeni Inka, Kisah Kasih di Sekolah untuk Sobat Kota.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digada, diga yang dangdut. Wah, asik lho, re. Enak banget lagunya ya. Yang sayang. Siapa sih mana yang tadi request lagu tersebut? Oh, ada dong. Ada seseorang dari kawasan Kebron yang request lagu tersebut. Siapa sih? Cak Miskan. Dari kawasan Kebron hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Yang Sayang Roma Irama. Ini versi Kulpo dibawakan secara enak oleh Cak Sodik, Sobat Kota. Lagunya ini diperuntukkan untuk Cak Gianto, ada Pak Sugeng, juga Aba Ahmad Syamsuri, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Pak Jono, Cak Ampun Service, Imang Ngesong sama Bunda Sutira. Mas Adam, siang Mbak Naya. Ya Allah Mbak Naya, kocek endelere penyiarku. Di Waru Puanaspol. Iya betul Mas Adam ya. Jadi sebagai penyiar yang lagi happy, alhamdulillah luar biasa istimewa gitu ya. Tanda-tandanya adalah itu Endelita. Kayak ini loh, besti dari kawasan Sentong kan ada itu Mbak Tini Endeliawati gitu ya. Jadi kalau Sobat Kota punya pasangan, punya ibu ya, maksudnya saudara perempuan, putri, keponakan perempuan yang endel-endel cewek cantik-cantik itu berarti hatinya sedang bahagia gitu ya. Daripada diem aja ya, jadi kalau cewek diem itu katanya lebih seram daripada perperangan gitu. Lebih baik itu ceweknya ngomongnya banyak. Omong banyak tapi omong bukan yang membicarakan seseorang ya, mungkin ya beliau memiliki omongan banyak itu untuk kalau misalnya Sobat Kota punya teman yang bisa omongnya banyak gitu, silakan bisa digunakan sebagai tenaga marketing. Loh, ada nih teman saya salah satu pengusaha ya. Pengusaha rumah makan soto sama ayam kremes di daerah Gebung Kertajaya sana. Jadi daripada membayar untuk promosi yang mahal-mahal, lebih baik itu dari mulut ke mulut, dari teman ke teman gitu. Jadi kalau misalnya demikian, sangat bermanfaat loh teman-teman kalau punya saudara yang banyak omongnya gitu ya, yang pintar ngomong, bisa memberikan keyakinan kepada orang lain untuk membeli sesuatu, untuk diajak ke arah tertentu gitu ya. Pokoknya jangan yang negatif-negatif aja. Silakan 5676923 atau 5611416. Hari ini kita santai-santai saja Sobat Kota ya. Naya tidak memberikan informasi yang berat. Mikir Mbak Naya, iya kita santai aja. Padahal Naya juga mau memberikan informasi yang berat-berat gitu nanti aja. Ada waktu-waktu tertentu. Sekarang kita happy-happy ya Sobat Kota. Karena nanti malam banyak sekali tempat yang sudah siap untuk meramaikan. Seperti hanya Naya nanti malam insya Allah akan menghibur di daerah Sewalan Kerto. Duh, dadi apa Mbak Naya? Dadi wong nonggok warung nang ludruk. Kan. Lo terus kan bareng menoyo rek. Nah, itu ya kalau enggak didapuk dari embok-embok itu ya, didapuk dari pokoknya sing sepuh-sepuh lah Sobat Kota ya. Dan Naya kan juga kepengin didapuk jadi princess ya. Sama cocoknya mbok-mbok mana ya? Yes, mbok-mbok. Mbok Rondo Praban Kincol pokoknya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang di Goda.
1: Wah. Lore, aman Mbak.
0: Siapa ini Mbak April kah?
1: Iya.
0: Oh, Yolanda aman Yolanda hari ini. Kemarin kan enggak masuk. Oh, iya.
1: Alhamdulillah, soalnya udah tua jadi lupa.
0: Aku pun rindu padamu, ke mana aja Besti?
1: Lagi sibuk-sibuknya.
0: Lagi sibuk ya. Nanti malam mungkin ini ya meramaikan 16 Agustus sih, malam ini, malam tirakatan ya. Malam Agustusan.
1: Iya.
0: Oke, iya, mas, iya. Masa apa, Besti?
1: Biasa.
0: Ayam goreng, nasi kuning. Apa tuh?
1: Ayam apa namanya ya?
0: Ayam adun, bukan ya? Oh iya betul ya. Oh iya iya iya iya betul betul. Oke, silakan sambil, aduh aku bayang nol nasi kuning rek. Iya.
1: Mutiara dari itu. Dari Irwan sama.
0: Oh ya, pintar, pintar banget ya, enak-enak boleh. Ada Cak Miskan ke Brown ini Miss Call Mbak April, Cak Miskan.
1: Waalaikumsalam, iya. Cak Miskan, salam kenal baik.
0: Oke, kita angkat, kita sisipkan dulu lagunya Mutiara Irwan sama Laila Ayu, salamnya.
1: Ya. Selamat siangnya buat Bunda Farha, Bunda Fatana, Bunda Hari, Bunda Tiara, ya. Neng Ella, Neng Kustia.
0: Baik.
1: Neng Cici Aini, Pak Sugeng, Pak Satrio juga, Pak Rakir.
0: Baik.
1: Terus Pak Kobar. Mas Ali, Mas Ali. Ayu Bang Gabungan, terus Bang Hafid, Kak Toto, Kak Pandi, Kak Rofiknya juga, ke semuanya dari SMP Setempa terkecuali Salam Sungkep, spesial yang punya mendandek. Lagi ngapain?
0: Iya.
1: Sama mana?
0: Asik.
1: Sama siapa?
0: Yolanda. Oke.
1: Selamat aktivitas, sehat selalu sama keluarga. Tambah lancar rezekinya kalau pulang hati-hati lagi.
0: Amin Allahumma amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yolanda iki lho. Iya, ini sobat kota iki wonge anu ya sekarang sudah bisa mengutarakan kalimat dengan tertata rapi, enak, jadi luwes. Iya, karena sudah terbiasa untuk interaksi lewat telepon dan on air lho, didengarkan seluruh Indonesia. Jadi sobat kota kalau misalnya mau melatih artikulasi, melatih keberanian untuk berbicara di depan umum gitu ya, silakan bisa gabungan aja di Kota FM. Jarang-jarang lo ada radio yang masih mempertahankan interaksi asli, oh, ya kan? Iya Mbak Naya, yang lainnya jarang-jarang ya. Biasanya itu rekaman kalau Kota FM nehi-nehi tumjana pokoknya yang langsung live. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang di Goda.
2: Di kota wasik lurek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kepedesan taca. Langsung tuh welpon mari mak merujak lagi mau padahal.
2: Nah iya emang gengge mana.
0: Gengge.
2: Jaman gos titik ya.
0: Iya alhamdulillah. Tadi Naya sama Kak Rani makemnya rujak. Ini loh yang ada siwilnya. Rujak siwil, rujak buah-buahan pakai petis madura. Enak banget.
2: Itu jenenge kelakaan nak nangkin.
0: Oh, bagaimana namanya?
2: Rujak kelakaan.
0: Rujak kelakaan.
2: Ya itu rujak yang ada buahnya. Kalau matengnya ya mateng.
0: Oh, rujak buah.
2: Ya, kelakaan itu bawang, pencit, campur.
0: Sama kayak cireng tapi namanya siwil, ya. Yang empuk itu loh, apa ya, kayak lopes itu, tapi siwil namanya.
2: Oh, gak ngerti aku rujak
0: itu. Oh, rujak siwil.
2: Ya, dari rujak cingur itu terus dicampuri buah mentah ini loh.
0: Oh, iya, baik. Bukan, tadi rujak, karena kan sekarang ada ini ya, apa itu rute ke arah Surabaya Utara. Jadi, enak makanannya, mantap-mantap. Silakan Cak Gianta Rainbow, mau request lagu apa malam ini, siang hari ini?
2: Asmara Kerinduan.
0: Asmara Kerinduan. Dapat salam dari Mas Rizal Kelabu. Jangan lupa makan siang jarene. Wes mari mam kaduk. Mas mari mam rujak .
2: Mari mam, mari mangan di pari mangan.
0: Iya.
2: Sebentaran dah.
0: Mas Rizal iki pokoknya seneng nawari makan siang ya. Mungkin kalau kita main ke rumah Mas Rizal pasti langsung ayo Mbak makan siang ngono. Gurung assalamualaikum terus makan siang. Oke, salamnya buat siapa saja ini?
2: Ya, salamnya buat Mang Ujang, Cak Hari Sambi Kerep, Cak Sur, Cak Samsuri Kebraon, Cak Ali. Iya. Terus Farus Diwatoto, Cak Ibu, Bang Uco, Cak Jumadi, Cak Dianto, Cak Solihin, Delosor, Cak Zainal Perak.
0: Iya.
2: Cak Satria Basuki, Cak Wahid Penjaringan, Cak Bugedang, Cak Afi, Tambah Kosim, terus Sangat Dirsati, Cak Heri,
0: iya.
2: Koko Heri, Kandika, Cak Didi, Pak Sugeng, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Aditya, Cak Heru, Mas Samsul Hadi, Cak Boneng.
0: Iya.
2: Bunda Farha, Bunda Sutira, Bunda Mujiati, Oma Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji.
0: Iya.
2: Terus Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Bunda Selamat, Cici Aini, Mbak Tanti Bumbungan, Mbak Ima Ngesong, Mbak Ela, Mbak Santi, Mbak Ima Wiyung, Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Aprilia, Meduro. Terus Bunda Yati. Iki apa Aprilia menganti
0: Aprilia Yolanda.
2: Wakai. Bayati ono kembaran nih, Bayati Radite, coba Bayati menganti.
0: Oke, terima kasih.
2: Dan semuanya seluruhan salawasi buat Mbak Naya sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Naya sudah gelek nih tadi ya.
2: Ya saya nggak ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Rainbow dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Dapat salam dari Pak Dianto kawasan Sidomukti Krian. Kemudian Mas Rizal Pratama, jangan lupa makan siang Cak. Jangan lupa makan siang. kita tidak lupa alhamdulillah ya makan siangnya. Tapi biasanya lupa itu yang makan pagi, jadi dirapel siang dan malam. Siang dan pagi jadi satu dirapel aja ini. Cak Zainal digoda wasik lo re. Jadi Zainal Perak salamnya buat Mas Abiroi, Mas Memet, Pak Cipi. Kemudian ada Mbak April, Mbak Ika, Cece Aini, Cak Miskan, Cak Samsul Hadi, Pak Sugeng sama Cak Rainbow. Informasi Mbak Naya Perak puana sih, koyok ngene Mbak Naya. Dadok Semaran, Ayanda Bilkis, Mia Apsari Bandung, Teteh mau request lagu Cinta Sabun Mandi. Kemudian Pak Jono, ono Pak Jono gitu ya. Request lagunya Tak Berdaya dari Rita Sugiarto, salamnya Effendi, Putri Widayanti, Eli Agustin, Syamsul Hadi, Cak Miskan, Mas Ami, ada Abi Roy, Mbah Toyibi, Pak Wiyoto sama Teh Rini Setiawati Bandung. Wis. Kita ini ya, sisir kembali Sobat Kota. Inako juga terima kasih. Jangan lupa Sobat Kota ramekan ya, interaksi ya di kolom komentar Facebooknya Kota FM, Kota Sepasi FM Sepasi Surabaya. Di sana sudah ada foto Naya terpampang nyata dan status digoda ya. Bukan status Naya ya, status digoda. Ini loh maksudnya. Di like kemudian di komen. Kalau bila perlu bisa di tag atau ditandai teman-temannya. Biar apa? Biar rame. Oke, langsung meluncu di ruang dengan Sobat Kota semuanya. Sebuah lagu yang ada liriknya begini loh. Dari ujung kuku hingga ujung rambutku. Itu loh, pokoknya itu. Ada yang request lagu, Mbak Naya aku mau request lagu yang judulnya Dari Ujung Kuku Hingga Ujung Rambut. Aduh, boleh Sobat Kota ya, zaman rikolo semono masih belum viral lagu itu. Ternyata apa? Mutiara judulnya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kepisah penuh anak koro angin.
5: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho re. Lagunya 4, lagu 4 sebelumnya enak semuanya Sobat Kota. Kalau Mbak Rani bilangnya legi. Enak kape ya. Terima kasih sudah request lagu sing enak-enak. Ada Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto, Mutiara, kemudian Asmara Kerinduan, Tak Berdaya, dan ditutup sama Lamunan yang dibawakan oleh Ica. Ini versi etnik Mandarin. Enak dia. Sebetulnya lagu-lagu dangdut koplo ini sangat bervariasi Sobat Kota. Jadi boleh ya request lagu yang lain-lain gitu. Jangan yang itu-itu aja, biar Sobat Kota yang lain juga, oh ternyata banyak ya Mbak Naya, banyak. Kadang-kadang juga mungkin karena judulnya cuma satu kata gitu ya. Misalnya yang Mbak Naya, yang YAYANG. Ada lagi yang nyawali YAYANK. Kalau YAYANK ini gampang, tapi kalau YAYANG ini langsung loading ini komputernya gitu ya. Karena kan ada juga lagu yang lain yang ada yangnya gitu. Yang sayang, yang aja, dan lain sebagainya. Mas Ami Wibowo, halo selamat siang, selamat bergabung. Lagunya mobil dan bensin ya. Terima kasih. Ada Terini Setiawati dari Bandung juga, terima kasih. Lagunya Satu Pondok Dua Cinta. Cak Gianto Rembo, Tuku Soko Nang Girilaya Matar Suwan, lagu Nembak Naya, sami-sami. Lagi habis makan siang, menunya rujak cingur. Ini enak banget. Nah, pribadi juga suka sama rujak cingur Sobat Kota tuh. Cuman sukanya ini bukan pakai lontong, pakai nasi. Jangan ditiru ya. Jadi kalau teman-temannya Naya tuh hafal banget sama Naya ini, orangnya tuh semeko. Jadi apa-apa dikasih nasi, apapun dikasih nasi. Lah iya, betul. Karena dulu waktu Naya masih kecil sama Mbaknya Naya kan itu sudah di apa ya? Ditaning. Jadi nasi mateng gitu, Mbaknya Naya itu menyiapkan 3 piring. Piring satu buat Naya, kakak Naya sama Mbak Naya. Itu sudah diporsiin gitu loh Sobat Kota. Diporsiin itu nasi wake. Nah ya kalau beli di mana-mana, misalnya beli bakso gitu ya Pak, sama nasi goreng ya Pak. Terus kikil, kikil biasanya kan pakai lontong nih, lontong ini kikil nasi kikil. Mbak, Bu bisa pilih pakai nasi. Oh bisa Mbak, pakai nasi gitu. Semuanya dinasiin sama Naya, enggak masalah loh. Jadi sebetulnya tuh yang kita konsumsi tuh aman, apa aja boleh Sobat Kota, asal jangan berlebihan. Jadi kalau Sobat Kota suka makan nih, makannya banyak seperti Naya ya, takonnya Naya makannya banyak gitu. Tapi apa ya, tenaganya juga harus digunakan. Jadi jangan klimbra-klimbru gitu. Mosok Sobat Kota ini kan Naya kan seorang pejuang antar kota dalam provinsi ya, harus membutuhkan energi yang prima, makanya harus banyak. Alasan Naya gitu ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Luar biasa, siang ini sudah mencapai 9 penelpon. Selamat siang Digoda.
1: Digoda. Asik lo Mami Jeng Rina.
0: Asik lo Re, bersama dengan Cak Samsul.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah. Dari kawasan Kota Dingin, Perigen Pasuruan, bagaimana kabarnya siang ini Cak Samsul?
1: Kabarnya seger buger, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi persiapan nanti malam barian ya.
1: Iya, betul.
0: Iya sih ya. Kang buntu nasional lagi maring ini, jam 4 sore wayah buntu kape iki Cak Samsul. Silakan, lagunya yang di WA atau yang simpatik. Gembala Cinta itu ya.
1: Kok simpatik. Itu yang versi cowok ada tak?
0: Sebentar, Andi. Naya cek terlebih dahulu.
1: Luciana Jelita, enggak cocok lagunya.
0: Sabar, cowok. Gembala Cinta ini.
1: Bukan.
0: Bukan yang mana?
1: Gembala Cinta, Laila Semanis kalau
0: enggak salah. Oh, mohon maaf Laila Semanis. Iya, Gembala Cinta ya kemarin ya. Sebentar. Sabar. Oke, sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja ini?
1: Salamnya tadi buat Cak Dianto, Kakung Dianto, Pak Sintin Pasar, Mbak Ima yang di Ngesong, Mbak Shanti Shalala, terus Mbak Yolanda, Mang Ujang, Abato Yibi, Pak Jono, Pak Wiyoto, Li Arjuli, Cak Ma'ruf, Nowo, Mintanti Pumbungan, Mbak Ella Prigen.
0: Oke, Untuk Layla semanisnya ini, sebentar ya, Naya masih cek terlebih dahulu, lagunya banyak sekali versinya. Atau untuk opsi yang keduanya apa ini selain Layla semanis? Layla semanis. Oke, pilihan keduanya apa, monggo?
1: Itu aja mbak, anu yang versi cewek aja.
0: Bukan, maksudnya selain Layla semanis gitu, lagu lain selain Layla semanis gitu. Selain Layla semanis, iya, opsi keduanya apa ini? Iya? Oke. Oke, siap, terima kasih. Salam-salamnya sudah Cak Samsul?
1: Nggih, sudah, sampun.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Samsul Hadi dari kawasan Kota Dingin Prigen Pasuruan ya. Lanjut lah ya, juga mau menyapa Sobat Kota yang sudah merapat lewat Facebooknya Radio Kota FM Surabaya. Wih, seru wame ya. Sabar Sobat Kota, Naya mau ini dulu, di refresh dulu ya, biar sama rata, sama adil. Begitu, sabar. Ya, terima kasih buat Mbak Reni Rentina dari kawasan Medan hadir. Kemudian ada Yeni Kartika, Mama Hori, lalu Sandi Ariansyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kirim salam spesial untuk keluarga tercinta dari tersayang, yakni terdiri dari Devira Trisyanti istri, Indah Sari putri pertama, Huinra Princess Bara putri kedua, dan ucapannya selamat berhari Minggu dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun besok di hari Senin 17 Agustus 2026. Terima kasih Mas Andi dan ucapan kasih sayangnya kepada keluarga tercinta. Ada Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali, Ayi Munajat, Ripto Swasono Pakal, lalu Mbak Putri, tadi lilin-lilin putih sudah berluncur ya, pasca Nalem Nababan, mohon maaf, oh iya betul. Karena Naya juga punya dulu tim leader Naya itu namanya Faris Nabahan gitu. Ada Mas Wangga Prasetyo, Duor. Ayu Iriani, Mas Wit Harmoko juga terima kasih Riau hadir. Lalu ditutup sama Mas Syamsul Hadi ya. Sabar nge. Oh masih banyak ini. Di scroll Om Rizal Kelabu, Om Adik Widya, Tung Keripit. Ada juga Jafarji, halo selamat siang, selamat bergabung. Kita scroll lagi, Nova hadir. Ada Mas Rohianto, selamat siang juga dari kawasan Demak. Siapa nih? Salamnya dari Demak buat pendengar Kota FM dimanapun berada. Request lagunya Egois. Hartono Tono dari kawasan Pademangan, Jakarta Utara hadir. Kemudian Mas Fari Sutarji, Bulan Mina. Ada lagi Tumiyum Virgo, Bobo, 1, 2, 3, 4. Iya, ada Joko Speed. Terima kasih juga Sony Anderson Inces, selamat siang. Kemudian disusul sama Emrois Jombang, Arya Selamat, Safitri Fitri, dan Mas Iru dari kawasan Banda Soleh. Terima kasih ya. Langsung segera muncul nih di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Sabar. Kita siapkan terlebih dahulu lagunya ini, semoga berhasil ya. Yuk kita dengarkan bersama-sama aku Suma Wijaya untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: DC musik loh kayaknya.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya ya. Terima kasih buat Sobat Kota yang sudah menyatu di gelombang radio yang sama 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sudah 3 jam berlalu kurang 5 menit sih. 5 menit atau 4 menit lagi menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah 9 penelpon akhirnya bisa gabungan pada Idigoda 16 Agustus 2026. Kemudian juga WA yang lumayan banyak, Facebook dan Twitter atau X ya. Dan mohon maaf kalau misalnya masih ada juga yang belum terputarkan, mungkin bisa lebih variatif lagi lagunya Sobat Kota agar mendapatkan kesempatan diputarkan di program Digoda. Waktunya Naya dan Digoda pamit undur diri. Semangat terus, dan hari ini jangan lupa ya untuk mengikuti acara di rumahnya atau di kampungnya untuk memeriahkan hari ulang tahun RI ke-81 tahun 2026. Merdeka! Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyempulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: pasti menang.
1: Akulah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis talah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week.
3: Aku kasih candu, lalu pergi, sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, berisik. Opo sih iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku, menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku loh, menang di program Dangdut Hits. Bener, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

selamat sore. Apa kabar ini Sobat Kota 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Sore hari ini ketemu lagi sama Irsya di Dangdutis Kota FM yang akan menghadirkan 17 lagu dangdut paling hits selama sepekan. Dan terima kasih Sobat Kota yang sudah vote lagu jagoannya di program Tugu Palapan 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota ikuti hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Hasil dari akumulasinya Sobat Kota hadir sore hari ini di Dangdutis Kota FM bareng Irsya Yoga Fama.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Pasti Sobat Kota udah gak sabar pengen tahu siapa aja penyanyi yang masuk dalam deretan 17 lagu dangdut paling hits dan juga lagunya tentunya Sobat Kota. Nah, sebelum itu Sobat Kota, ada dua pendatang baru kita di pekan ini, Selvia Me dengan Sampaikan Rindu dari 3D Entertainment dan Wika Salim dengan Jayanti di bawah Wika Salim Official. Sobat Kota, Sampaikan Rindu, lagu ini menjadi karya ke-14 Selvia Me sejak berkiprah di industri musik Indonesia. Lagu ini merupakan ciptaan Hendri Hudami atau Hendri Lida, rekan seperjuangan Selvia di ajang Liga Dangdut Indonesia atau Lida 2018. Secara musikal, Sampaikan Rindu menghadirkan aransemen dangdut yang lembut dengan nuansa emosional. Lagu ini mengangkat kisah tentang kerinduan yang mendalam kepada seseorang yang berarti, serta harapan agar perasaan tersebut dapat tersampaikan meskipun terpisah oleh jarak maupun keadaan. Peringkat 18 ada Selvia Me dengan Sampaikan Rindu, disusul sama Jayanti di peringkat 17 yang dinyanyikan apik oleh Wika Salim, Sobat Kota. Musik Sunda kembali hadir dengan sentuhan modern lewat suara khas Wika Salim. Kali ini, penyanyi dangdut populer itu memilih membawakan lagu berbahasa Sunda yang syarat makna. Lagu ini, Sobat Kota, mengangkat suasana senja di tepi pantai dipadukan dengan janji cinta yang diikat erat. Aransemen musiknya pun membuat nuansa romantis semakin terasa. Lirik lagu Jayanti ini diciptakan Abah Anton dengan aransemen Wandra. Lagu ini berbahasa Sunda, penuh nuansa romantis dan mendayu. Ini dia Sobat Kota, dua pendatang baru kita di pekan ini. Selvia Me, Sampaikan Rindu, dan Wika Salim, Jayanti. Kota FM. Dangdut New Entry.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.
3: Dangdut Hits peringkat 17.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Terima kasih Sobat Kota sore hari ini masih gabung sama Irsyad di Dangdut Dis Kota FM. Sobat Kota peringkat 16 pekan ini ada Fildan dengan Berjuta Bahagia di bawah Maxi Music yang berhasil naik 2 sebagai pendatang baru kita di minggu kemarin. Disusul sama April Sobat Kota yang berhasil naik 2 peringkat juga pekan ini ada di peringkat 15 dengan singlenya Menyala dari 3D Entertainment. Gilga Said juga gak mau ketinggalan Sobat Kota dengan Gina Rise Gusti di bawah Gilga Said Official yang juga berhasil naik 2 di peringkat 14. Kepisah Rogo yang dinyanyikan sama Jakarta Koplo featuring Pujiono dan Dimas di bawah Loteng Music juga gak mau ketinggalan. Naik 1 di peringkat 13. Dan Rara dengan Anggap Aku Tiada di bawah 3D Entertainment berhasil naik 3. Signifikan ini Sobat Kota, berhasil naik 3 di peringkat 12. Dangdut Hits peringkat 16.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, re.
1: Hari kemerdekaan kita.
2: Dangdut Hit peringkat 14.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.
1: Dangdut Hits peringkat 13.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Gimana Sobat Kota, lagu jagonya udah keluar belum? Ada di peringkat berapa ini sore hari ini Sobat Kota? Semoga belum ya, biar masuk dalam jajaran 10 besar Dangdut Hits Kota FM. Dan sore hari ini Sobat Kota, di peringkat 11 ada Mila DA7 featuring Valen DA7 dengan single mereka berkolaborasi Meleleh Bahagia di bawah 3D Entertainment. Edi Susan juga naik 2 peringkat Sobat Kota dari minggu kemarin di peringkat 12. Pekan ini ada di peringkat 10 dengan singlenya Berkeping-Keping di bawah Maxi Music. Disusul sama Darboy Gang featuring Hendra Kumbara dengan Skip Sobat Kota di bawah Darboy Gang Official, berhasil naik 1. Kemudian Lesti Sobat Kota signifikan naik 3. Minggu kemarin di peringkat 11, minggu ini ada di peringkat 8. Kura-kura dalam perahu di bawah 3D Entertainment. The Virgin juga gak mau kalah nih Sobat Kota. Kalau dulu populer duo gadis gitu ya, dengan single-single popnya yang begitu galau, gak mau kalah juga sore hari ini The Virgin dengan Gila Dangdut di bawah Naga Suara berhasil naik 1 di peringkat 7. Dangdut Hits peringkat 11.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: Dangdut Hits peringkat 10.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.
4: Dangdut Hits peringkat 8.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sore hari ini sayang banget harus turun satu Sobat Kota Sekedar Music dengan Wong Cile di bawah Sekedar Music Official. Minggu kemarin mah udah di peringkat 5, tapi sayang banget pekan ini harus turun satu di peringkat 6. Jenny Caknan featuring Hendra Kumbara dengan Laut Kidul di bawah DC Production berhasil menggeser Wong Cile Sobat Kota dan minggu ini ada di peringkat 5. Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama di bawah Musica Studios berhasil naik 3 di peringkat 4. Akbar Chalai featuring Mingse, Astaga Bercanda Sobat Kota di bawah Glit House dan Sony Music berhasil naik 1 di peringkat 3. Dan runner up kita pekan ini peringkat 2 masih saja dipegang sama Kopi Dangdut yang dinyanyikan sama Happy Asmara di bawah Music Proaktif. Ini dia peringkat 6, 5, 4, 3, dan 2 Dangdut Hits Kota FM pekan ini. Kota FM. Dangdut Hits peringkat 6.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Re.
1: Hari kemerdekaan kita.
2: Dangdut Hits peringkat 5.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.
5: Dangdut Hits peringkat 3.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bareng Irsya tentunya sore hari Sobat Kota di Dangdut Hits Kota FM. Menghadirkan 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Padahal barunya udah peringkat 16 sampai dengan runner up kita juga udah. Kira-kira siapa nih Sobat Kota sebagai jawara Dangdut Hits Kota FM pekan ini? Ya benar banget, masih dipegang sama Sri Devi dengan lagunya Buta Karena Cinta. Kalau sebelumnya Sobat Kota Project Tribute to Mansyur S lebih dulu menghadirkan interpretasi baru melalui Selvia Ma dengan lagu Cincin Kepalsuan dan Melly Lee lewat Tajamnya Karang, kehadiran Sri Devi menjadi warna baru sekaligus melanjutkan upaya 3D Entertainment memperkenalkan kembali karya-karya klasik kepada generasi muda. Buta Karena Cinta sendiri mengangkat kisah tentang seseorang yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Liriknya menggambarkan luka, pertanyaan, dan pengorbanan besar dalam sebuah hubungan. Melalui pembawaan Sri Devi, pesan emosional tersebut terasa semakin dalam dan menyentuh Sobat Kota. Single Buta Karena Cinta, pekan ini Sobat Kota masih bertahan sebagai jawara Dangdut Hits Kota FM. Sobat Kota, jangan lupa ikuti terus Dangdut Hits Kota FM di 88,1 setiap minggu biar Sobat Kota nggak ketinggalan update lagu-lagu dangdut terbaru. Terima kasih semuanya, Irsyad pamit, ketemu lagi insya Allah pekan depan. Selamat sore, bye! Terima kasih semuanya!
1: Dangdut Hits peringkat 1, number 1, Fall This Way.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jengger remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya Sobat Kota jam 7 sampai jam 9 malam Rahma Imaniar yang bakal kasih lagu-lagu dangdut original sepanjang masa sambil mempersiapkan malam tirakatan di hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi bisa sambil request ya lagu-lagu dangdut original ya. Rahma tungguin.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Aku Indonesia. Rahma pilihkan sebagai lagu di opening program Dendang Surabaya tanggal 16 Agustus 2026. Sahabat Kota datangnya dari Aan Muzo featuring Jagat Aryani ya. Indonesia tuh luas, berbagai macam suku, budaya, bahasa juga semuanya ya, kaya akan gotong royongnya, terus juga orang-orangnya tuh juga baik-baik, bersatu ya kan, meskipun dari mana aja itu juga kita harus tetap bersatu Sobat Kota untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur seperti itu ya. Dirgahayu Republik Indonesia untuk besok yang untuk di tanggal 17 Agustus, semoga negeri kita tercinta ini semakin damai, adil, sejahtera. Kalau misalkan doa dari Rahma, boleh yang mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia untuk besok ya, sambil request lagu-lagu dangdut originalnya bareng Rahma Imaniar, bisa bergabung di 0315676923 atau 0315611416. Atau yang mau request lagu-lagu dangdut original buat diri sendiri, bahkan untuk teman-temannya juga bisa. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Selamat malam. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sahtu banget.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Rahma, dari Menganti Mbak Rahma.
0: Dari Menganti ada siapa?
1: Dari Boteng itu loh Mbak. Lupa
0: dari...
1: Mbak Rahma.
0: Iya, diingetin dong.
1: Sering makan ini ya, brutu kata orang Jawa.
0: Gak pernah makan malah.
1: Ya maaf ya. Anu bercanda. Dari Yati Aprilia Mbak.
0: Aprilia.
1: Yati dari Yati Aprilia.
0: Yati
1: kan Aprilia. Ada yang Aprilia aja yang dari Madura itu.
0: Iya, makanya kok suaranya berbeda gitu kan.
1: Iya, kalau saya tanya. Kan Yati Aprilia.
0: Mbak
1: kalau
0: Yati.
1: Satunya yang dari Madura kan Aprilia aja.
0: Iya, Yati
1: mungkin
0: Aprilia.
1: Lainnya juga sama, bulan April mungkin.
0: Oh iya, banyak yang bulan April akhirnya ya.
1: Anu apa, Merdeka.
0: Merdeka.
1: Mau... Iya, besok kan anu hari anu ya. ke-81 ya.
0: Betul, betul.
1: Mudah-mudahan Indonesia semakin maju, semakin jaya, dan semakin sukses.
0: Amin, amin. Ini kalau di daerahnya Mbak Yati, ada tirakatan nggak?
1: Ya ada Mbak. Ini sudah ngumpul ini.
0: Sudah ngumpul, sudah prepare ini, ya.
1: Saya on air dulu.
0: Terima kasih loh, terharu aku.
1: Iya, on air dulu ini.
0: Wah, mau request apa emang?
1: Saya mau request anu lagunya Roma yang Indonesia ya.
0: Yang Indonesia?
1: Indonesia. Iya, kan ada Roma yang Indonesia itu.
0: Coba Rahma cek dulu ya. Boleh salam-salam dulu Mbak buat siapa?
1: Salame untuk ini Mas Hafid, terus untuk Mas Edo, terus Cak Rimbu,
0: yes.
1: Terus untuk ini apa ini Mas Wahid di Penjaringan juga, yeah. Mbak Ella, Bu Sutira, Bunda Patona, Bunda Farha, terus untuk Cici Aini juga, untuk ini Mbak Ima kedua-duanya ya, terus untuk ini apa Kupu Cainal yang ada di Kalimas, terus untuk Pak Jono Tamrin juga, untuk Abi Roy ya.
0: Iya.
1: M. Rois yang ada di Jombang juga, ini Rohim Kenji. Terus untuk semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Wan Kota FM tanpa terkecuali, salami persaudaraan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Rahma. Ada Mbak lagunya Mbak?
0: Udah disiapin, ditunggu ya.
1: Oh ya. Untuk Mbak Rahma mudah-mudahan sehat selalu nge.
0: Rezekinya
1: banyak dan berkah, juga cepat dapat jodoh yang soleh, nge, solkan.
0: Amin.
1: Soleh dan ganteng.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang titi dejeng ya Mbak.
0: Yo, thank you.
1: Mungkin jalannya ditutup semua ini Mbak.
0: Banyak nanti. Yang udah mulai ditutup.
1: Iya makanya, mudah-mudahan ani ya Selamat sampai tujuan ya, Mbak.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sobat Kota. Ini ada Yati Aprilia yang sudah ikutan bergabung di Dedang Surabaya. Ini nyempet-nyempetin ya sebelum malam tirakatan. Ini keren, makasih. Selamat malam Dedang Surabaya.
2: Selamat malam Dedang Surabaya. Sadu banget.
0: Selamat malam Denpasar ya.
2: Tuh.
0: Oh salah.
2: Ini dari Lidawetan.
0: Oh ya Allah. Allah. Suaranya lo mang kok rada beda ngono lho.
2: Rada beda apa dia Lidawetan podo ngidai lho ya ya.
0: Dorong tak rungokno maneh, mau dorong konsentrasi.
2: Oh,
0: iya rek. Iki
2: coy sampe menyanyi melok Mbak Rahma, Mbak Rahma besok enggak upacara ta Mbak Rahma dari guru dia.
0: Cak selamat, apa kabare?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah sehat. Ini feedback ya. Minta tolong radionya boleh dimatikan dulu.
2: Oh iya, karena ini soalnya pakai streamingnya apa kali. Analognya kan enggak seberapa jelas kalau di bawah, kalau di atas sih bisa.
0: Oh iya sinyalnya ya. Oke oke oke. Ya apa sampean mau ngucapin ulang tahun buat Tenggara kita tercinta mungkin?
2: Ulang tahun apa?
0: Oh, ulang tahun apa, Rek? Iya, apa ini? Jaga tangan itu urutan.
2: Ulang tahun kemerdekaan.
0: Kok bisa?
2: Kira ulang tahunnya Mbak Rahma gitu.
0: HUT kan hari ulang tahun.
2: Oh iya. Mudah-mudahan rakyat Indonesia ini maju terus.
0: Terus?
2: Cari nafkah lancar. Juga membuka lapangan kerja itu lebih banyak daripada tahun-tahun yang dulu. Soalnya ini kan banyak yang kita stop. Iya, ya kan? Ya, mudah-mudahan tahun 2026 ini bisa membuka lapangan kerja untuk bagi pemerintah. Jadi bagi anak-anak yang masih belum bisa kerja kan gitu Mbak Rahma.
0: Iya. Amin. Lagunya apa Cak Mat?
2: Kenapa?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Ibu Kota kalau ada.
0: Ibu Kota. Kota. Sambil Rahma cek dulu ya. Salamnya.
2: Salamnya tadi Mbak Yati ya. Selamat malam Mbak. Iya, sudah lama enggak dengar suara nih Mbak.
0: Udah lama loh kan. Cak Mat sampai lu korek kuangan sampai suara ya.
2: Kangen sampai.
0: Menang.
2: Iku bang taru kok ada sopo iki. Aku mang pedot suara kebalu pedot. Iya, kalau pakai streaming tuh kan menangan on airnya daripada nerimanya.
0: Oh iya dah.
2: Dulu iya. Zaman belum habis loh, saya sudah masuk tuh dan diangkat ini. Iya. Iya, salamnya ada siapa itu Mbak Imang Song, juga ada Pak Jono Tamrin, juga Pak Sugeng. Iya, salamnya semuanya saja yang lagi nanti malam juga apa itu tirakatan. Semoga rakyat Indonesia ini tetap maju terus dan jaya terus.
0: Oh iya, oke okay,
2: aman,
0: oke.
2: Okay. Aman-aman aja.
0: Oh iya, ibu kota ya. Tadi yang sebelumnya Indonesia Roma Irama, ibu kota Roma Irama ini Roma Irama lagi gitu.
2: Oh iya, lainnya Roma Irama enggak ada ya kalau ibu kotanya.
0: Iya, ada kan Roma Irama. Atau mungkin ini tak rekomendasiin Tari Melayu, Rega Deni Indra featuring Emmy Purnamasari juga ada nuansa-nuansa Indonesianya.
2: Oh iya wis, aku nurut ae.
0: Nurut ta, sono enggak boleh nurut kalau terat. Oke.
2: Nurut ae kayak ya wis Rama.
0: Yo.
2: Itu ada tak tunggu lagunya.
0: Iya.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sobat Kota, ini dia Indonesia dari Roma Irama, terus juga ada Tari Melayu dari Raiga Deni Indra featuring Emmy Purnamasari dan lagu-lagu yang lainnya juga yang pasti Rahma bakal siapin sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dendang Surabaya bareng Rahma Imaniar.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Iyi. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, lagu Tari Melayu sudah memutarkan di Dendang Surabaya malam hari ini juga dari Raiga Denindra featuring Emmy Purnamasari. Ya, lagunya enak banget. Salah satu lagu kesukaannya Rahma ya, kalau untuk yang bertemakan Indonesia itu adalah Tari Melayu juga. Ada banyak sekali lagu-lagu yang bertemakan tentang Indonesia, ya kan? Salah satunya yang barusan aja diputerin sama Rahma. Lagu apa, Sobat Kota? Untuk lagu yang lainnya bisa lagu dangdut original yang lainnya yang mau dengerin malam hari ini juga bisa kasih tahu sama Rahma, spill ya. 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp-nya 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya dan juga X Kota FM 881. Apa tuh? Hah? Oke, terima kasih. Yoko Sniper dari kawasan Tegal, selamat malam. Ada Aditya Maesa juga. Dendang Surabaya syahdu banget. 88,1 Permarah Megotik, cantik yang mempesona. Request lagunya Terus Terang Saja dari Fetty Vera, salamnya buat fans Kota FM aja bres dari Aditya Kedamaian. Coba ya Rahma, cek lagu apa tadi namanya? Terus terang dari Fetty Vera. Ada siapa lagi yang mau ikutan bergabung Rahmam? Oh, ini ya Fetty Vera. Terus terang saja Ditya. Lanjut, ada lagu apa lagi? David. Halo David, selamat malam. Mbak Rahma yang manis kayak kurma, Masya Allah, tabarakallah. Putra lagunya Evita Mala aja. Lagunya yang mana? Oh, Selamat Malam dari Evita Mala, boleh. Selamat malamnya Evita Mala. Udah disiapin, ditungguin ya. Langsung disiapin sama Rahma, gak pakai nanti. Yes. Seperti itu. Lanjut lagi, ada siapa? Oh, ini sudah. Udah tak siapin lagunya. Ada Ayi Munajat. Ayi dari kawasan Jawa Barat, selamat malam juga. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu keluarga. Amin. Banyak rezekinya, amin. Banyak jobnya, bukan pakai B, bukan pakai K. Panjang umurnya, makasih ya. Doa yang sama juga buat Ayi Munajat. Doa baik pasti kembali lagi ke orang yang baik gitu, Sobat Kota. Selamat malam tirakatan buat Sobat Kota yang lagi tirakatan di kawasan ini juga. Ya benar, tadi ada Sobat Kota yang bilang jalan pada tutup semua. Iya, Rahmat tadi juga otw ke sini, depan gang sih udah ditutup Sobat Kota. Gitu deh. Jadi tadi naik ojek online gitu kan, turunnya di depan gang gitu. Tapi gak apa, Rahmat seneng loh dapat foto-foto ya, kiriman Sobat Kota yang lagi malam tirakatan. Semangat, selamat menikmati malam tirakatan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, Sobat Kota ya, di tahun 2026. Yang pasti harapannya Rahma ini semoga Indonesia bisa lebih aman dan nyaman, adil dan makmur ya kan, makin sukses untuk kita semuanya juga. Dirgahayu Republik Indonesia yang kedua ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Langsung aja Rahma bakal putarkan lagu yang udah di request oleh Sobat Kota yang ada di WhatsAppnya Kota FM. Terus Terang Saja dari Fetty Vera, ini spesial buat Aditya. Ada Selamat Malam dari Evita Mala buat David ya tadi ya. Lagu-lagu yang lainnya saat lagi bakal Rahma siapin. Jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kan dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Malam. Ini adalah lagu dari Evie Tamala, Sobat Kota, yang barusan aja Rafa putarkan. Dan ini juga salah satu lagu yang sudah di request di program Dendang Surabaya malam hari ini. Mau ngucapin selamat malam atau mau kasih greeting doa untuk Indonesia tercinta yang besok sudah berulang tahun ya, yang ke-81. Jadi silakan sampaikan harapan-harapan yang baik untuk Indonesia kita tercinta ini. Yes. Selamat malam Dendang Surabaya. Selamat malam. Kecil banget suaranya. Dari siapa ini?
1: Dari Carohim.
0: Carohim di mana?
1: Dari Bangkalan.
0: Cak Rohim dari Bangkalan, gimana kabarnya?
1: Iya, lagi baik-baik aja.
0: Baik-baik aja ya. Ini boleh minta tolong volume radio dimatikan sebentar? Udah?
1: Ya, udah gitu.
0: Oh, udah. Mau request lagu apa?
1: Rintik-rintik.
0: Hah?
1: Hujan gerimis.
0: Hujan gerimis. Buat siapa salamnya?
1: Ya, salamnya buat April, ada Solihin, ada Pak Sugeng, ada Mas Toto, Mik Latifah, terus ada Bunda Hamid, Bang Hafid, Cak Rimbo, Cak Mul, Cak Limbron. Ya, semuanya salam kompakan aja, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Udah gitu aja ya, Pak.
0: Oh, siap. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, sahdu banget.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Iya, dari siapa?
2: Aman enggak?
0: Apanya?
2: Aprilia.
0: Aprilia, sebentar Rahma cek dulu ya. Aprilia, aman.
2: Alhamdulillah.
0: Baik yang namanya Aprilia ya. Kalau ini dari Madura, Sobat Kota.
2: Iya, ini kalau saya dari Madura. Kalau tadi itu siapa?
0: Yati Aprilia.
2: Bunda Yati Aprilia.
0: Gitu. Kembaran ya namanya.
2: Iya, cuma namanya aja. Nah, tapi kalau Bunda Yati ada depannya ada, kalau saya belakangnya.
0: Iya. Gimana? Kemarin udah ikut lomba apa aja 17-annya?
2: Soalnya di sini lagi enggak ada lomba.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Malam tirakatan juga ada apa enggak?
2: Ada barusan buyar.
0: Barusan buyar.
2: Barusan selesai.
0: Iya. Seru ya?
2: Alhamdulillah seru.
0: Alhamdulillah. Malam tirakatannya sudah requestnya belum ini apa tuh?
2: Lagunya. Iya.
0: Lagunya Afan. Afan, hah?
2: Potret tua aja.
0: Potret tua. Ntar ya.
2: Dari Evie Tamala.
0: Potret tua dari Evie Tamala buat? Salamnya.
2: Malamnya yang barusan turun, Cak Rohim ya. Terus Cak Askum, Cak Kobar. Cak Toto, Mas Ali.
0: Iya.
2: Terus Mas Aditya. Okay. Pak Sugeng, Pak Satrio, Pak Ragil. Cak Rimbonya juga. Neng Ella, Neng Kustia, Bang Hafid, ayo masuk Bang Hafid.
0: Ayo Hafid.
2: Ya, terus kesemuanya aja dari Asam dan Setambah.
0: Oh iya.
2: Salam Sumbah, Sungkem, spesial yang punya mendamat.
0: Iya.
2: Mas
0: apa?
2: Kamu siapa? Berapa yang mata aktivitas? Kalau pula hati-hati kan. Aku tak tunggu ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabungan di Dendang Surabaya. Makasih ya Aprilia ya. Sehat selalu. Ada Bobo dari Kota Medan, Sumatera Utara, ikutan hadir. Cak Kabul Pulung, selamat malam dari kawasan Lampung. Tulang Bawang Barat, Pulung Kencana. Cak Kabul hadir merapatkan barisan, Mbak. Wah, makasih. Dumayanti, selamat malam juga warga setempat langka Sumatera Utara. Ada saya tak lihat ya. Tak lihat teh. Aditya, Allah, wani nak komen. Coba nak on air, coba on air ya. Belum request ya itu ya. Nah, coba di on air. Kemarin udah gabungan enggak Aditya? Kemarin tanggal berapa sobat kota? Kemarin tanggal 15. 15, 15 belum ya? Belum. Nah, nge-request Aditya. Sama sobat kota yang lainnya juga boleh yang request. Kemarin belum ikutan bergabung, hari ini silakan request. Yes. Gitu deh di on airnya Kota FM. Kalau kemarin gak ikutan on air, hari ini boleh request tapi di sosial medianya Kota FM yang lainnya, di WhatsApp atau di fanpage Facebook seperti itu, di X itu juga boleh ya. Lagunya, oh terus terang saja Fetty Vera, udah diputerin belum? Terus terang saja Fetty Vera, sudah nih di 1944 ternyata. Masih lanjut, ada siapa lagi Rek? Ini sudah Bobo, halo Bo, Dedang Surabaya. Abah Waisel Samplangan, selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, lancar rezekinya, sukses selalu, aja selamat beraktivitas. Thank you. Sang Perketut malam juga dari kawasan Gianyar Bali ikutan hadir. Ada Bobo, waalaikumsalam. With Harmoko, Riau Tembilahan hadir, selamat malam juga, berkirim salam buat fans Kota FM semuanya aja. Sehat selalu ya. Jafar Jai, Merdeka Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih buat Reni Rentina. Mbak Rahma, selamat bertugas sampai tuntas, selamat malam Senin aja. Thank you so much. Nanti Ram bakal sama-sama lagi, kita dengerin hujan gerimis dulu, tapi sebelumnya kita angkat telepon. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, sahdu bang.
0: Selamat malam, ada Pak Supardi Probolinggo. Gimana kabarnya Pak Betul. Supardi? Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
0: Gimana nih apa namanya tirakatan di Probolinggo? Lancar?
3: Wah, tidak ada tirakatan nih.
0: Oh, nggak ada. Oh iya. Enggak ada ya. Udah request aja
3: kalau desa iki.
0: Oh, nang no, justru di desa berasaan biasanya makin rame. Ya ada. Oh, enggak. Request aja kalau gitu ya lagunya apa?
3: Sing tang sing dise ono. Abi Mesti.
0: Abi Mesti yang apa?
3: Bandar Dangdut.
0: Boleh, Bandar Dangdut buat.
3: Sangnya. Buat semuanya.
0: Buat semuanya aja.
3: Harapannya moga-mogahan jalan di kampungku tambah api ngono ae wis.
0: Amin. Udah gitu
3: terima
0: aja.
3: Kasih.
0: Terima kasih ya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Ya itu juga salah satu harapannya sobat kota yang dimanapun Anda berada juga ya, yang mungkin jalannya masih kurang baik ya kan, semoga bisa segera diperbaiki, yang melintasi di daerah sana juga lebih nyaman, daerahnya juga lebih aman, seperti itu ya. Rama mau kasih lagunya Hujan Gerimis dari Rita Sugiharto, dilanjut potret tuanya Evi Tamala, Abim Ngesti dengan si Leo Bandar Dangdut juga sudah ready. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di program Dendang Surabaya bareng Rahma Imaniar.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Maha Cinta. Ini adalah salah satu requestan dari Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada Sony Anderson, tapi udah dibuterin sama Rahma ya. Sehat, sukses selalu juga. Terima kasih sudah bergabung di Dadang Surabaya. Ratna Winarko, selamat malam juga. Ada Mar Denis, request lagunya Gantungan Baju. Gantungan Baju udah disiapin belum ya? Udah, dari Cece Hanika kan? Udah disiapin lagunya, ditungguin. Mbah Kung, semoga damai menyertai Mbah Rahma, amin. Mbah Kung hadir ya, bersama dengan M. Rois, Cak Eko Pras, Cak Sutarno Pangsit, terus ada Pak Gimo. Waalaikumsalam. Hartono dari Kasus Jakarta Utara. Hartono dari Jakarta Utara hadir. Senario Reni, selamat malam juga. Kayan Kedul, Kediri Utara. Ada Cawe Mustika, Sambangan Ganyar Bali ikutan bergabung. Rahman Diski juga dari kawasan Medan hadir. Kakek Kwinara, kawasan Bali Utara hadir. Tumium Virgo dari warga Mabar Medan ikutan hadir. Ada Pak Franky, Bali kawasan Pujungan Pupuan, Tabanan juga ikutan hadir. Mas Cokro, cantiknya jeng, Masya Allah, Barakallah. Ari Wibowo, ini kalau malam 17 Agustusnya begini di kampung saya, makan bersama-sama dengan RT. Oh, sak RT makan bareng KB Guyup Rukun ya. Indahnya kebersamaan di Dusun Unggahan, Dusun Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Terima kasih, selamat malam juga buat sobat kota yang ada di sana. Tak dengar nok ya, Guyup Rukun sak lawase ya, sak duluran sak lawase. Sehat semuanya, disukseskan untuk semua urusannya yang baik-baik. Merdeka. Ada siapa lagi? Pak Suwanto, Dadang Surabaya syahdu banget. Oh enggak lah, Rahma tuh pendiam. Rekas lagunya Penasaran. Penasaran Rahma Irama ya? Rahma Irama tadi sudah keduluan di awal lagunya. Selain Rahma Irama dong, seremnya buat yang lagi mendengarkan aja sambil menikmati malam tirakatan buat Rahma yang siaran. Ya kan? Udah ada statusnya, ya kan? Udah ada namanya Rahma Imaniar juga, gak dibaca kayaknya. Tapi terima kasih Niktan bergabung. Pak Suwanto, sehat selalu ya buat semuanya. Boleh yang mau ikutan on air satu penelpon lagi, 0315676923 atau 0315611416. Kalau gak gitu, Rahma bakal lanjut ke lagu dulu Sobat Kota yang udah di request juga oleh Anda. Rahma kasih lagu enak nih, datangnya dari Lesti dengan singlenya Zapin Melayu. Ini dia lagunya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

Gantungan baju dari Caca Handika sudah ramah play ya Sobat Kota, semoga suka dan yang mendengarkan ya, terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang sudah stay tune, yang sudah kasih doa untuk Indonesia kita tercinta di ulang tahun yang ke-81, yang pasti semoga Indonesia juga semakin aman, nyaman, semakin jaya, masyarakatnya juga semakin makmur ya, harus kompak. Sak duluran, sak lawase juga. Rapa Imaniar pamit, jangan kemana-mana. Karena sebentar lagi datari Ning Tias yang siap juga untuk menemani Anda di program Cak Ning sampai jam 11 malam. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Ne?
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertarung nyawa.
2: Mbak Uti kepingin ngerungokno lagu Langgam Campur Sari, terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
3: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
2: Lah, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
3: Ya ya Mbak, iki lagune.

0: mana?
1: Loh, kaya ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
0: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: itu kan juga harus mencintai laku-laku campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan laku-laku daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program cak ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu mana dolor. Nanggone program saya sinteniket mau kan. Nah iki cak neng campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mana iklo tampil mana. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias ya, ngantos jam 11 mangke.

Walu walu kok masih jika telepon dang duitnya Surabaya. Alhamdulillah sakit kepagi male. Senang banget ya saya ketemu kare dulur-dulur semuanya yang ada di seluruh penjuru Nusantara ya tentunya. Sing saiki lagi bersibuk-sibuk riang gitu. Melaksanakan malam tirakatan. Wis rampung koyo ya. Ono sing apa iki ya sik durung rampung, sik ngobrol-ngobrol melekan ya. Ono terus ono sing wis apa iki ngetekno apa iki panggung pentas ono nggih wis apapun itu gitu cakning selalu setia menemani hadir jam 09.00 dalu toet ya antara jam 11.00 nggih dalu niki panggah dikancani Tarining Tias monggo sing badhe gabung 0315611416 utawi 0315676923 telepon on air nggih saged uga lewat telepon WhatsApp monggo 0817505888 pinar wonten Facebook e Kota FM nggih monggo ya you toh know, aku sih rawuh repot dadi panitia iki ning ngri ya ya ya ya wis pake semangat lho ya Ege, ya wes dulur-dulur sedoyo, ya, monggo diponcekecaken pinarak ya. Tak iklo tak sugui lagu sih ya, monggo cerita manis.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Walaupun luka masih juga tengok FM dangdutnya Surabaya. Sabar loh, sabar. Pancen ya, kesabaran ya kudu tetap ditanamkan dalam diri kita masing-masing ya. Iya, harus itu gitu. Bersabar. Ya, apa iki menahan emosi ya, berusaha sabar itu juga sebuah perjuangan loh ya. Iya kan? Iya, berjuang. Bagi dari diri kita sendiri, ngono ya, lah yo. Mesti lagi ngono, bayangno para pahlawan biyen, ya apa? Apa iki jenenge? Berjuangi, ya kan? Dalam kondisi seperti itu saat itu, ya kan? Wis pokoknya dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan, ya toh. Tapi tetap semangat, ngono lo ya, demi kemerdekaan, nggih. Lo dewi lo kari menikmati lo ya sambatan ay saya semangat ngono lo kan sani saneng kok ya mangga pada kapung mangga 0315611416 utai 0315676923 Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Campursari. Koplo Gending.
1: Koplo Gending. Yoiku.
0: Kota FM.
1: Iki sama Ning siapa ya?
0: Tari.
1: Oh, Mbak Tari. Salam kenal Mbak Tari.
0: Dari
1: Umi Latifa.
0: Umi Latifa.
1: Dari Madura.
0: Umi Latifa Madura. Salam kenal Umi. Masya
1: ya,
0: Allah.
1: Sama-sama salam kenal.
0: Iya. Baru.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik. Umi juga sehat.
1: Amin. Alhamdulillah sehat.
0: Baru ini masuk on air.
1: Iya.
0: Kalau
1: udah lama dari itu dari apa Kota FM itu apa?
0: Di program lain tapi.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya
0: kalau di Cak Ning baru ini ya.
1: Kenal sama Mas Bejo.
0: Oh, pagi.
1: Mbak Rani, Mbak Ari, Mas Irsat.
0: Oh, iya.
1: Sekarang

0: Madura.
1: Ini lo ditunggu Umi Latifah ini lo. Amin amin amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifah, terima kasih sudah bergabung di program Channing ya. Tak catat nang kene mi ya. Umi Latifah dari Madura. Oke. Ditunggu lagunya ya. Lanjut, Sinten Malih siapa lagi yang pengen bergabung lewat on air ya. Monggo. Lah iya, iki lagi mam tirakatan sik suwi ibu iki ya. Sik durung kober, tapi ono sing disambi karo nyimak. Ah, iki tak sambi lho ning ri nggawe headset Mas yang ngono ya. Aku apa iki jeneng karo mantuk-mantuk ngono. Karo ono lagu kan enak-enak sing lagu-lagune Cak Ning ngene iki. Mantuk-mantuk karo senyum-senyum dhewe. Terus sebelah aku takon. Eh kok mantuk-mantuk, saya tidak omong mantuk-mantuk. Dewi, ngunyungi Dewi. Ya gak apa-apa, ya alhamdulillah. Ini tradisi malam tirakatan. Ini kan memang tradisi tahunan toh. Tadi tidak hanya sekedar berkumpul saja gitu. Gak mau ajang kumpul-kumpul mawon gitu. Tapi yo ada makna dibalik itu semua. Waduh. Dibalik saya sekedap. Enggak dilanjut mana Janing. Janing sudah masuk. Mana suaranya?
2: Janing campur sari. Goblo gelin Kota FM. Yo iki. Assalamualaikum Mbak Tari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cardi
2: pripun pasipun?
1: Alhamdulillah sae. Jenengan pripun? Sehat.
2: Alhamdulillah nek pasik semangat nek.
1: Oh iya kudu ngono. Bendina kudu semangat setiap saat ya. Setiap suat ya, kudu semangat.
2: Nggih. Monggo. Mantun malam tirakatan iki.
1: Wis mulai iki.
2: Sampun.
1: Kok susu ae to? Kami melekan. Apa wis buyar acarane? Sik lanjut apa wis buyar acarane nang kono?
2: Anu sampun buyar.
1: Oh, alah iya. Nggih. Yeah. Yo salah pengen ngrungokne Cak Ning. Monggo. Tembangin apa?
2: Teman. Heeh. Anu mawon apa? Kesucian hati mawon.
1: Kesucian hati. Oke. Salam.
2: Nggih, salam pun kagem sat tau wonten kemawon sing tangetaken. Heeh. Ya kakak mentari sekarang kita depan atas luar belum nangke. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh bye bye. Haha, Sinten Malih badhe bergabung bersama kami di sini. Di kancane tari sing manis dan menawan hati. Ege. Mangga. Apa iki? Masya Allah, ya Allah. Mangga tang binara. Ya ga? Gih lanjut, Sinten Malih. Sekedap. Niki ya. Langsung on ge? Mangga. Wonten? Ikang pada on air? Gis. Dilanjut mangki malih ge? Mangga langsung. Niki wau request Umi Latifah.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
5: Sepada musik Yedi Inka.
6: Ayo deh.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Di Kota FM dan dunia Surabaya nggih angin dalu ya pancen ya angin dalu sebisa mungkin untuk dihindari, tapi kalau memang tidak bisa menghindari ya nganggo jaket yo sing kawan debone biar angin itu tidak apa sembarangan masuk gitu ke dalam tubuh ya dan merasuk menembus kulit apa riri ya ya sing ono iku lho ya nggih yo ono sing sik apa iki jenenge ngobrol-ngobrol karo tangga teparo ya karo warga nggih sik lanjut iki acarane malam tirakatan ana sing wis rampung wis pulang ke rumah masing-masing nggih oh ya tradisi nggih alhamdulillah dadi memang iki ya tradisi budaya nggih wonten Indonesia dadi memang tradisi budaya sing nduweni nilai-nilai religius, sosial terus ya nasionalisme iki saling berdampingan ngono lho ya. Diwarisne turun temurun mergo ya. Dadi nggo mengingat jasa pahlawan, terus ya sok memperkuat hubungan antara warga nggih satu sama lain. Sing mau nega tau ketemu belas ya. Tidak pernah bertegur sapa. Mereka jarang ketemu utawa ketemu itu cuman pas buka pagar ngono ya si Sinar budal nang pasar si Sinar budal ngeterne sekolah anake ya ibu mangga ngono tok wis berarti tak pundi datang pekan belanja apa bu iya ono sing ngono sing gak jelas ngono ya ono ono sing iya ono sing ngono tok ya ono ngono lho ya. Dadi ini sekur apa ki sak kelebatan tok ngono ya. Ya piye maneh karena memang kesibukan masing-masing. Nah, iki kan momen ngono lho ya. Malam tirakatan iki juga sebuah momen ngumpul bareng warga sing mau nek wis bertahun-tahun gak tahu apa ki jadi muncul ono sing ngono ya. Ono karena beberapa berbagai faktor juga gitu. Nah itu terus kumpul, alhamdulillah bisa mul bareng dalam kondisi bapak saya sehat-sehat saja. Nah itu seweneng kumpul tok ngono lho seweneng ya kaya-kaya guys gak ketemu pirang tahun padahal ya tonggoan. gak tahu ketemu nang ndi ae ngono. Ketemune pas arisan tok. Apa wis nek wis bar narik arisan wis gak tahu teko. ngono iku stresani yo. Wong dise ala ya ga tutu wong kota kok. Iki terus ya ono makna nggih, makna di balik malam tirakatan iki wonten makna atau arti tersendiri nggih. Ya iki mau menumbuhkan rasa cinta tanah air, terus mari ngono memperkuat nilai kebangsaan. Ngene kuwi terus menjalin kebersamaan antar warga, tambah erat, tambah raket, tambah akrab nggih. Tali silaturahmi tetap terjaga nggih. Terus nggo iki ndonga bareng nggih demi keselamatan bangsa Indonesia. Ono. Terus yo iki seneng-seneng bareng berpartisipasi iki dalam kegiatan ulang tahunnya Indonesia iku yo bagi-bagi hadiah lomba. Terus ono biasanya ana pentas seni yo wan ngono ana sing saiki yo ana tanggal 16 ngene iku yo ana esuk ana sing kapan ngono engko yo mergo sik iki merancang ngono yo pokoke sing dipentas mesti latihan nggih dan iki memang malam tradisi malam tirakatan iki kudu tetep dipertahankan masih yo lho yo di tengah perkembangan zaman semang zangge ya era teknologi ya, digitalisasi sudah merebak ya. Iya, ngono lho. Dan iki kudu tetap dilaksanakan ya. Alright, matur nuwun Cak Taufik Soda gembira yang selalu gembira ya. Ning salam dan sehat terus nggih. Amin. Sami-sami. Cak Taufik juga selalu sehat ya dan gembira juga. Nggih, matur nuwun. Ben sodanya juga gembira terus ngono lho ya. Nggih Cak Wayu wongker apu hadir. Cak Aditya yo hadir. Pak Rohyanto Dema. Sugeng dalu Mbak Tari salam kagem sedaya pamidhangat Kota FM. Nggih matur nuwun. Wonten Facebook C
sinten niki sampun bergabung pinara kang badhe telepon monggo ya masih wis longgar banget. Nggih. Matur nuwun jempol-jempolnya semuanya ya. Pak Sakita Indra Kumara, waalaikumsalam pring sewu Lampung hadir. Arek asal Lumajang Jawa Timur iki, masyaallah alhamdulillah. Merantau datang Lampung nggih, masyaallah nggih sukses selalu Pak Sakita Indra Kumara. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak tercantik hadir Medan. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu. Amin. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Bang Sal, waalaikumsalam Mbak Tri, selamat malam warga Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumut hadir. Terima kasih Bang Sal. Mbak Dania Sugeng Dalu Gresik merapat, makasih. Terus ana iki lo mau sapa ya? Sekedap Cak Hari Long, kulo from Banda Aceh. Request lagu Pacar Dunia Akhirat ya. Ini lagunya ya, bisa di request di program Dendeng Surabaya. Oke, ternuwun. Sami-sami Cak Hari Long dari Banda Aceh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alright. Lagunya lagu-lagu campur sari ya, lagu daerah ini lagu Malaysia nggih, ngapunten belum bisa ya, ndak bisa nggih. Oke, Cak Hari terima kasih. Cak Muhammad Urel, Cak Damar Wulan, Cak Bobo, matur nuwun. Mbak Darmini Capricorn Mini, waalaikumsalam Mbak Darmini nanti Sugeng Dalu Medan hadir. Oke, Mbak Nartika Jo, waalaikumsalam Sugeng Dalu Sambiker hadir. Oke, Cak Pardanis, waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam Sugeng Dalu Cahayu training tes lebak hadir, matur nuwun. Cak Ditya salame beres FK fans Kota FM tanpa terkecuali. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam bakal gabung, salam bahagia setia konco-konco Kota FM ning ternyata Sugeng Tugas Bukit Asap Pinar kan seger kondasan, amin. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Setapet Langkat Sumut. Pak Artono, waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara juga hadir ya. Salam sehat kagem sedoyo. Oke, matur nuwun. Cak Kabul Pulong, waalaikumsalam Sugeng Dalu Cak Ning manunggal salame kagem sedoyo sobat kota. Nggih, wis gak tak sepuren siji-siji ya. Wah, kemur. Ngaten nggih Cak Kabul, matur nuwun. Lanjut. Ih, lagu maneh no. Monggo langsung mawon kelingan cicok.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Apa Riri ya? Gak ngantuk ta? Lu ala, kewareken kaya iki ya wong ya. Nggih, menikmati hidangan rupane sing pas tumpengan mau ya. Oh, Masya Allah, ya tumpeng, ya sego kotak. Oh. Alhamdulillah, berkah, nggih. Masya Allah, lho iki lho Pak Danto, iki lho gak mau berkat ya, kan? Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Nggih.
1: Campur sari, kublo kending, ya iki. Jepang dalu, Ning Tari.
0: Dalu, Pak De.
1: Kunti suaranya.
0: Lah, kunti lho Pak De.
1: Lah, niki pun kula tegap.
0: Nggih, jenengan kok mendel mawon to Pak De.
1: Nah, niki pun kepanggi.
0: Nggih. Pak De, monggo tembangi napa?
1: Nggih, mugi-mugi paringi sehat selalu Ning Tari.
0: Amin, matur nuwun.
1: Dangu mboten nate kemanggi on air dumateng panjenengan.
0: Nggih.
1: Damel tombo melek Ning Tari.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih. Mugi-mugi paringi sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan segala urusan baik dunia.
0: Amin.
1: Maupun akhirat kelak.
0: Nggih, monggo
1: tenan. Nang kundur atus-atus kemawon.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi sampai meninggalkan studio Kota FM hingga tiba di rumah selamat, lancar, kondusif.
0: Nggih.
1: Salami Kagem, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sudira, Bunda Farha, Siti Aini, Mbak Eka, Bang Rizal Pratama, Mas Aditya, Pak Dumadi, Pak Sugeng, Pak Su, Abah Kosim, Pak Puk Gedang, Pak Rusdi, Cak Sur, Cak Dipi, Cak Solikin Drosor.
0: Nggih.
1: Gendingi, lo nyuwun diputerakan, ini yang tadi sing saking Tundan itu apa namanya? Juragan Empang, ya?
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Ya niki kemawon Ning Tari mantu semanuun kula tenggo gendhingipun selamat berduka semoga sukses selalu. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianto saking krian nggih sudah hadir. Matur nuwun sangat. Oh Pak Syaifi keramat jago. Cak Ning, Cak Syaifi juga hadir. Nggih, kula nek kula mboten bulan Agustus mawon saben bengi awan terus tirakat to. Nggih, saking dalu Ning Tari nggih, Pak Syaifi matur nuwun sudah hadir ya. Lanjut nonton Facebook wonten sinten? Baru saja gabung Bapak Ayu Munajat, Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam Mbak Tari, selamat beraktivitas, sehat selalu, sukses selalu karirnya, banyak rezekinya, panjang umurnya. Amin. Pak Ayu Munajat juga ya, terima kasih. Pak Sugianto, matur nuwun. Pak Pitarmoko, waalaikumsalam. Riau, Tembilan hadir, Sugeng Dalu, salam Stevens Kota FM. Mbak Tari, sehat selalu, ente, terima kasih. Alright. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara, Jawa Tengah. Nyai Jiwa dan Cak Ning, nanti sepurna Ning Adicara. Monggo pinara. Aha, ini kesampun. Ya, oh sudah. Sampun ya, sudah semuanya. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, ya, senang langsung mawon, monggo. Juragan Empang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

mireng nih suantane Wahyu F. Kirgelang karo tembangi Lestari. Ya, seneng ati rasane mak nyes ngene ya. Kaya bar ngombe es teh. Cari bawa terobulan lo baru gabung ya, nembe mawon hadir. Absen Mbak Tari saya ya, Ari bawa terobulan Mojokerto matur nuwun. Sedaya dulur-dulur matur nuwun ingkang sampun pinarak nggih. Wit kula jam 09.00 pangapunten, mobil wonten klenta-klento klado terus salah-salah kata lagu-lagu dirikas dereng terputar monggo benjing saged terus malu. Sing penting tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi, jaga persatuan dan kesatuan nggih. Merdeka. Nggih, kula tarin bias. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida

0: mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh.
1: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayang Rono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Rek.